0: sampai dengan 30 September.
1: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
0: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
7: Bersedia.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Usai

0: pasti perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
1: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
2: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
1: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
3: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purabaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun

0: oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki dibacakan Fajar Nugroho.
1: Editorial.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
3: mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
3: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
4: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
5: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
4: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
7: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
6: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
7: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
6: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
8: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
6: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan RRI Programa 1 Tahunan dan pendengar RRI di kesempatan siar hari ini, cuma tanggal 2 Oktober 2026. Kita saatnya akan mengupdate untuk cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini dan lengkapnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di hari ini akan dilaporkan langsung oleh perakirawan Gabriel.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Gabriel, silakan.
2: Selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perakiran BMK Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada malam hari hingga dini hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Info selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 51 hingga 88%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 4 hingga 31 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan berawan dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat daya serta memiliki kecepatan antara 13 hingga 44 km per jam. Sebagai info tambahan, saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kami BMKG Naha mengimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe agar waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjuti sebelum meluas. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kepulauan Sangihe di Facebook kami, BMKG Naha Kepulauan Sangihe, Instagram kami @info_cuaca_sangihe, dan website kami cuaca.bmkg.go.id, serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Sancak saya kembalikan ke RRI Tahunan.

0: Baik, pendengar RRI Pro satu tahunnya di mana?
1: Baik, pendengar sudah 42 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya di hari ini, masih kebersamaan di dalam untuk Tahun Pagi di edisi siar Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, masih dalam peringatan ataupun suasana peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kita akan mengikuti wawancara di pagi hari ini bersama Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI yang juga adalah pelaksana tugas Ketua ASPRO PSSI Sulawesi Utara, tentang pelaksanaan Piala Suratin Putaran Nasional Zona 7 di Sulawesi Utara yang akan dipandu oleh Arsi Tining Tahawiyah.
0: Baik, pendengar RRI Pro satu tahunnya dimanapun Anda berada, masih bersama saya Arsi, dan kita bersama dengan narasumber kita, ada Pak Arya Sinulinga, Eksekutif Komite PSSI yang juga adalah PLT Ketua ASPRO PSSI Sulawesi Utara. Dan sebagaimana kita tahu bersama pendengar bahwa untuk Piala Suratin Zona 4, tuan rumahnya adalah Sulawesi Utara. Luar biasa sebenarnya, ini merupakan keputusan strategis PSSI untuk menempatkan atau menunjuk Sulawesi Utara. Sebenarnya apa sih yang membuat Piala Surat ini dilaksanakan atau dilakukan di Sulawesi Utara khusus untuk zona 4? Kita tergabung dan terhubung dengan Pak Arya. Selamat pagi Pak Arya, apa kabar pagi hari ini?
2: Selamat pagi Mbak Arsi.
0: Ya, sehat ya Pak ya?
2: Enggak gitu sehat, tapi gak apa-apa.
0: Harus sehat lah Pak. Oke, Pak Arya, ini to the point mungkin untuk Piala Suratin Zona 4. Kenapa sih harus atau dipilih Sulawesi Utara sebagai tuan rumah?
2: Ya, kan kita udah banyak mendengar aspirasi lah dari bagian ini ya, dari berbagai daerah Indonesia. Karena selama ini Suratin tuh kalau udah putaran setelah di provinsi selesai, itu biasanya langsung ke Jawa semua tuh.
0: Betul, betul.
2: Jadi kan biaya kan bahas besar dari Aceh, bayangin dari Papua, semua kumpul di Jawa gitu ya. Nah, dan sering sekali di sana dibagi di grupnya, baru 3 kali bertanding, udah kak, misalnya nggak, poinnya nggak bagus, satu menjuara grup, dia langsung balik nih ke Jawa lagi, ke daerahnya. Mahal banget biayanya.
0: Iya.
2: Yeah. Dan yang begini kan, dari 3, misalnya dari 3 atau 4, peserta ya, kan provinsi kan 34, 32 peserta misalnya, nanti yang masuk putaran nasionalnya kan 8 lah gitu ya, putaran ini ya 34, tapi ternyata kan dia 8 besarnya gitu ya, masing-masing grup 8 besar. Jadi yang tersingkir itu sekitar totalnya 26 kan. 26, nah 26 grup ini kan berasal dari seluruh 26 provinsi. Bayangin 26 ini langsung balik lagi ke daerah masing-masing, baru 3 kali main gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi kalau kita hitung biayanya besar banget.
0: Betul.
2: Besar banget. Jadi kita berpikir mantul untuk mengubahnya. Kita buatlah zona-zona. Adalah zona Sumatera, ya kan. Zona Sumatera pun dibagi dua nih. Hmm. Ada di Sumut sama ada di Palembang. Ya kan. Kemudian di Jawa juga gitu, ada dua zona, ada apa namanya, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat. Kemudian kita di Kalimantan ada IKN, ya kan. Sulawesi ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dia masuk ke Jawa Timur. Di Sulawesi Utara itu ada Maluku Utara, ada Sulawesi Utara, ada Gorontalo, ada Sulawesi Tengah ya. Kemudian di Papua, Papua semua Papua di sana ada, empat provinsi ada di sana. Jadi itu membuat semoga nggak gitu mahal biayanya.
0: Betul.
2: Ya, jadi kalaupun nanti yang nih, memang dia akan tambah biaya ketika yang maju 8 besar, tapi secara keseluruhan lebih dekat bagi banyak pihak gitu. Dan ini kesempatan bagi kita kemarin juga, sebenarnya Sulawesi Utara ini awalnya di Papua, tapi mendengar aspirasi dari teman-teman Sulawesi susah ke Papua apa semua,
0: benar.
2: Gitu ya. Akhirnya kita doronglah dia masuk ke di Sulawesi Utara. Walaupun kita sih berharap sebenarnya ke depan ini ya Sulawesi Utara bisa memperbaiki lapangan dan stadionnya supaya makin bisa banyak aktivitas sepak bola dan di sana gitu.
0: Oke. Okay. Ya, Pak Ria, kita bicara data nih untuk kesiapan realnya seperti apa? Venue, kemudian apakah sudah memenuhi standar lisensi PSSI untuk menggelar tiga kelompok umur sekaligus?
2: Ini kan usia 13, 15, 17.
0: Betul.
2: Ya. Untuk itu sih Sulawesi Utara sih sudah cukup lah ya. Lapangan yang ada cukup. Memang masih perlu kita berdayakan karena ini kan semua yang kita pakai itu ada yang punya rindam gitu ya. Dan punya gitu, jadi dari pembesarnya kelaman. Nah ini sih kita harapkan ke depan perlihat banyak, tapi untuk sekarang sih udah bisa gitu. Semua panitia juga udah siap dengan baik sehingga nanti tanggal 2 ini pembukaan untuk usia-usia muda ini udah bisa jalan di pertandingan-pertandingannya gitu.
0: Oke, okay. Sejauh ini Pak, tantangan yang terbesar yang ditemui di secara khusus menjadi tuan rumah nih, apa tantangan terbesar ASPROF Sulut sebagai tuan rumah di zona 4 ini? Anggarankah, infrastruktur atau SDM panitia gitu?
2: Pemerintah kita, Pak Gubernur sangat mendukung ya sepak bola kita. Jadi ini saya lihat komitmennya Pak Gubernur untuk mendukung sepak bola sangat besar, sehingga kami dari PSSI Provinsi Sulawesi Utara tidak ada masalah ya, karena bantuan-bantuan untuk penyelenggaraan disupport total oleh Pak Gubernur. Jadi kita terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mensupport sehingga bisa kita selenggarakan dengan baik nanti ini. Kalau panitia saya rasa tidak akan beda jauh dengan yang kemarin sebelumnya, walaupun ini kadang ini agak berbeda karena mereka kan harus di servis ya, dilayani. Ada pengaturan busnya, ada pengaturan bus untuk wasit, apa wasit, bus untuk pemain, itu kan kita support semua ya. Jadi pahitnya harus support mereka kan. Kalau biasanya ya datang-datang aja pertanyaan kan, kalau ini kan semuanya ada namanya penanganan akomodasi, penanganan ini dan sebagainya. Mudah-mudahan sih pahitnya dengan cara seperti ini akan belajar bahwa dengan naiknya level kita di level nasional untuk bagian Sulawesi udah bisa pembelajaran bagi pahitnya-pahitnya lokal gitu.
0: Pak Ria, sebagai PLT Ketua ASPROF Sulut, bicara target nih, seperti apa?
2: Saya sih berharap ya, kalau kita sudah ada di sini, kita tuan rumah, kita kenal lapangannya, di mana-mana tuan rumah pengen dong juara.
0: Ya, ya benar.
2: Pengen dong kita juara di silapan besar lah, gitu ya. Kalau lapan besar semua kan ini prestasi bagus juga, bahwa kalau sebelumnya ada yang masuk semifinal, ini kan satu pemain usia doang. Ini kalau kita bisa juara 3-3, saya rasa prestasi bagus juga, lapan besar gitu ya, ini kita harapkan. Panitia ya, tapi kita nggak boleh ini ya, harus tetap fair. Saya selalu tekankan wasit harus tetap selalu fair, nggak boleh mihak tuan rumah supaya pertandingannya dihargai orang gitu. Kita sebagai tuan rumah juga harus menjunjung itu supaya orang nanti kalau main Sulawesi Utara orang tahu kita di sini mainnya fair. Gitu.
0: Yeah,
2: yeah. Kalau menang pun fair, gitu. Harus gitu memang.
0: Yang terakhir Pak, mungkin sebagai harapan untuk sepak bola di Sulawesi Utara, khususnya bagi kita yang ada di daerah perbatasan nih, yang ada di Sangihe dan sekitarnya.
2: Ini kan saya sih banyak sekali SSB ya, tapi sayangnya ini selama ini tidak diakomodir, sehingga para teman-teman SSB itu dia punya turnamen sendiri, yang menyanyikan sendiri gitu. Kita berharap ke depan PSSI Kabupaten Kota itu aktif untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola SSB-nya gitu. Jadi rutin dilakukan, jangan yang melakukan kan ini ya SSB-nya sendiri gitu. Nah ini kita harapkan nanti aktivitas dari PSSI Kabupaten Kota itu betul-betul gitu. Makanya kita akan bikin target kita sih bikin liga grassroots lah untuk SSB ya. Tujuannya apa ya, supaya ada aktivitasnya PSSI Kabupaten Kota. Kalau nggak ini kan apa dong kerjaan PSSI Kabupaten Kota, orang akan tanya ini SSB ini ngapain sih PSSI-nya gitu. Nanti dia juga kalau nggak punya kegiatan kan gitu ya.
0: Okay.
2: Ada kegiatan yang sama seperti di pusat kan ada liganya tuh ya.
0: Iya.
2: Ya begitu yang dibikin gitu. Di pusatnya punya liga, ya maunya daerah juga punya liga juga, tapi dia menuntut grassroots terus yang muda gitu. Terima kasih.
0: Baik, jelas dan terukur ini Pak. Ya Pak Re, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 Tahunah. Sukses untuk Piala Suratin Zona 4 di Sulawesi Utara Pak. Tetap jaga kesehatan.
2: Sama-sama. Mari.
0: Baik, terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan kami Programa 1 RRI Tahuna. Masih dengan kami tim Tahuna Pagi hari ini dalam dialog interaktif Jumat tanggal 2 Oktober 2026 bersama saya Sumiati Maboko dan di Geti Berada Milania Ramadhani. Di edisi hari ini pendengar, kita akan bahas topik tentang pelestarian Kovo sebagai warisan budaya Sangihe. Ini Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Pendengar, Hari Batik Nasional, peringatan ini bukan sekedar tentang kain, kemudian motif, tetapi jadi momen untuk kita kembali melihat kekayaan budaya Indonesia yang lahir dari kreativitas, pengetahuan, tradisi, dan kearifan masyarakat di berbagai daerah. Nah, salah satu warisan budaya yang menarik untuk kita kenal dari daerah kita sendiri adalah kain Kovo. Nah, tradisi kain khas masyarakat Sangihe yang punya nilai sejarah, budaya, bahkan menjadi identitas yang sangat penting. Karena di tengah perkembangan zaman dan juga perubahan gaya hidup masyarakat, pelestarian Kovo ini jadi sebuah tantangan sekaligus juga menjadi peluang. Bagaimana generasi muda dapat mengenal dan mencintai Kovo, bagaimana pemerintah dan juga masyarakat tetap menjaga keberlangsungannya, dan bagaimana Kovo dapat terus hadir dalam kehidupan masyarakat di Sangihe tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Untuk membahas lebih jauh, pendengar, sudah hari bersama kami di pagi hari ini kami sapa, selamat pagi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Dr. Sony Kapal. Selamat pagi, Pak Kadis.
1: Selamat pagi semua, salam sehat.
0: Salam sehat, Pak.
1: Salam batik.
0: Siap. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini dengan narasumber kita akan berbagi wawasan bersama tentang peringatan Hari Batik Nasional, khususnya untuk pelestarian Kovo sebagai warisan budaya Sangihe. Di hari ini, khusus untuk kebersamaan kita, kami juga membuka kesempatan untuk pendengar yang ingin berinteraksi di 08125503809, atau Anda bisa tinggalkan komentar di kolom Facebook Pro 1 Tahuna. Kita live streaming melalui Facebook dan juga live di YouTube RRI Tahuna Official. Baik, langsung saja kita dengan narasumber. Kita akan membuka perbincangan kita di pagi ini dengan Pak Kadis. Ingin kami mengetahui sebenarnya Kovo itu apa, seperti apa makna kain Kovo sendiri bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Ya, baik, terima kasih. Salam jumpa semua di Hari Batik Nasional hari ini. Memang kita tahu semua, batik adalah sebuah kain yang tidak di atasnya atau di pada kain itu sendiri terdapat lukisan, gambar, atau motif, ungkapan, motif, ekspresi apapun yang terlukis melalui motif-motif yang muncul. Dan motif-motif ini adalah mencirikan daerah itu sendiri. Daerah itu seperti apa, bagaimana budayanya, bagaimana etniknya, bagaimana, dan selalu menjadi sesuatu yang istimewa atau feature-nya itu, dan sangat membanggakan dari setiap daerah yang memiliki batik tersebut. Karena itulah nasional hari ini meresmikan ada Hari Batik Nasional. Dan salah satu bagian daripada batik-batik itu sendiri adalah tentu saja, atau dari kain-kain yang ada di Indonesia, adalah dari daerah kita sendiri, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu kain Kovo. Maaf. Kain Kovo adalah salah satu kerajinan tekstil berupa kain tradisional yang berasal dari Sangihe dan ada juga dari Talaut ya. Tapi kita Sangihe, Sulawesi Utara. Kain Kovo dibuat dengan memanfaatkan serat alami yang didapatkan dari serat batang tanaman pisang abaka, atau ini Musa Tekstil, atau pisang hote, Yamanila Hennep di sini. Kain ini digunakan untuk beberapa produk pakaian dan aksesori pakaian seperti penutup kepala ini yang saya pakai ini. Adalah apa yang ditenun. Tapi memang masih sangat alami, sangat sederhana. Tetapi sebenarnya sudah cukup membanggakan ini. Itu ataukah juga ikat pinggang, sapu tangan, dan lain sebagainya. Pada mulanya, kain ini diproduksi oleh waktu zaman dulu, dia hanya pada putra-putri raja. Dengan cara ditenun, menggunakan teknik tenun ikat lungsi menggunakan alat tenun yang kita namakan kahiyuang. Nah, ini peralatan alat tenun kofo ini sudah dari sekitar tahun 1800. Hmm. Bahkan ada beberapa baju yang usianya sudah 200 atau 300 tahun yang masih ada tersimpan di beberapa di satu keluarga. Menggunakan alat tenun kofo ini adalah seperti disebut kahiyuang yang terdiri dari kakehudang atau alat pencukur serat. Jadi itu batang pisang atau ya semacam pelepah-pelepah itu ditarik-tarik dibuat sehingga yang tersisa adalah seratnya. Nah, dengan serat-serat ini maka muncullah benang yang memang agak sedikit besar sih benangnya, beda dengan benang katun ya. Kemudian ada juga yang dinamakan sasaurang atau kayu sisir, menyisir sehingga seratnya benar-benar tersisa bersih. Ada juga balaa, nibong dari enau, sasuahe sebagai pembatas dari batang pohon enau ini, nama-nama sange kita peralatannya yang. Kemudian ada juga para raeng, jarum dari bambu untuk gulungan benang. Pada waktu itu kan belum menggunakan jarum dari besi itu. Siap. Tapi masih menggunakan dari bambu untuk gulungan benang. Kemudian ada bawarira atau baralila, sejenis pedang panjang yang terbuat dari kayu hitam atau baturina untuk memadatkan benang. Jadi memang prosesnya tradisional sekali memang. Sangat asli itu. Dan ini sebenarnya menarik. Ada juga menggunakan tarutu atau kayu pemukul. Dipukul-pukul sehingga dia membentuk terpisah-pisah dan menjadi serat yang itu. Kemudian takorang, bambu yang diinjak penenun. Jadi ini memang luar biasa ini. Baru nama alatnya saja, mungkin kita baru mengenalnya saja perlu. Tapi itulah betapa pentingnya melestarikan sebuah perangkat peralatan ini dengan nama-namanya. Yang kan itu kan menjadi bukti sejarah. Bahwa perjalanan mendapatkan satu kain kofo, satu tenun kofo itu adalah menggunakan nama-nama yang kita junjung tinggi ya, itu kebanggaan kita juga. Nah, kemudian memang itu ada di Sulawesi Utara. Kain kofo adalah salah satu bahan kain tenun khas Sangihe Talaut ya, termasuk juga Talaut ya. Jadi Nusa Utara ini di Sulawesi Utara yang terbuat ceran abaka, dalam bahasa Sangihe kita sebut kofo atau hote, dan umumnya ditenun dengan tenun ikat lungsi. Tanaman hote ini dikenal juga dengan nama Manila Hennep. Ya. Sebagai kain tradisional yang syarat akan makna filosofis di dalamnya, kain kofo sendiri sudah diresmikan sebagai warisan budaya non-materi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2017 bersama dengan 33 jenis bahan kain tradisional Indonesia yang tidak kalah menarik.

0: panjang. Mulai dari menanam sampai dengan memanen serat-serat yang panjang itu. Kemudian bagaimana yang tadi dipukul-pukul, ditarik-tarik sampai dia disisir, sampai dapat benang, memang perlu perjuangan panjang. Baik. Juga.
1: Bahan dasarnya juga ada di daerah kita, Pak?
0: Ada. Di Kampung Lenganing itu ada. Baik. Di sana. Sehingga mereka juga ada juga di Kampung Manumpitaing. Nah. Lalu setelah jadi benang-benang halus, kemudian barulah ditenun menjadi sebuah kain. Yaitu menggunakan alat tenun yang tadi sudah disebutkan. Dan hasilnya memang ya boleh dikata memang karena asli ya, agak lama ya. Dan masih seperti yang saya pakai ini hasilnya. Pengrajin tenun tradisional Kofo disebut, itu perajinnya disebut mengahiwang. Dan proses mengahiwang, prosesnya itu disebut mengahiwang. Yang perajinnya mengangahiwang. Alat tenun tersebut kahiwang. Banyak istilahnya ya. Disebutnya kahiwu. Dan pada akhirnya setelah jadi kain itulah kain Kofo.
1: Ya. Nah, Pak, kira-kira ini apa yang terkandung dari nilai budaya, kemudian filosofinya, bahkan sampai kearifan lokal dari kain Kofo ini? Ya.
0: Tentu saja sama dengan batik-batik lainnya di daerah-daerah. Setiap motif yang muncul itu akan semacam ada menceritakan
1: ada makna,
0: keadaan ini dah salah satu daerah ini. Nah, di kita kain yang sudah jadi menceritakan berarti kan prosesnya bagaimana. Mulai dari menanam pisang, sampai memanen pisang, sampai tarik-tarik itu sampai jadi serat. Kemudian proses menenun, setelah jadi proses menjahit. Memang dia akan sangat menceritakan. Jadi di sini sudah kentara adalah perjuangan ya. Betapa semangatnya, effortnya itu tinggi. Majunya untuk pantang menyerah itu sudah kentara. Sebab kalau orang bosan membuat tenunan, ya sudah tidak akan jadi. Walaupun sudah ada bahan, sudah ada mesin, sudah ada tata cara yang dia tahu. Tapi kalau dia tidak mau berjuang membuat, tidak akan jadi tentunya. Jadi filosofinya di sini adalah sebuah perjuangan. Dan ini semangat di situ di dalamnya. Kerja keras ya.
1: Nah, untuk pelestarian sendiri seperti apa untuk iya. Kofo di Sangihe? Karena seperti dikatakan tadi, dari menanam sampai proses penanamnya panjang.
0: Di Kampung Lenganing maupun di beberapa tempat, ada juga di Talaut dan di mana saja, proses menanam itu tetap. Karena ini sudah membayangkan bahwa warisan ini akan pada akhirnya akan mendatangkan yang namanya industri kreatif. Berarti ada ekonomi kreatif. Ini selalu ada. Karena apapun alasannya tetap akan diminati oleh orang yang ingin tahu bagaimana ini hal ini. Nah, dalam sejarah juga bagaimana oma-oma dulu, opa-opa menggunakan sebuah ritual acara adat itu menggunakan baju yang dijahit dari Kofo itu sendiri. Yang dibuat dari ya dari Kofo. Itu warnanya memang kalau mau dibilang warnanya agak ungu atau merah muda dan seterusnya, atau kuning atau seperti krem seperti ini. Itu melambangkan bagaimana orang mulai dari menyiapkan, menggunakan dan seterusnya sampai dia boleh pakai. Dan ini ditunjukkan kepada banyak orang. Dan ini orang akan bertanya itu gimana, dan akhirnya akan cari taunya jadi tinggi. Nah, disinilah proses untuk menjelaskan, untuk bagaimana supaya barang ini dilestarikan. Dan untuk kami, tentu zaman sekarang ini pemerintah berusaha untuk meyakinkan generasi muda. Ini yang generasi muda. Itu kalau yang orang tua sudah paham. Tapi generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai dan menggunakan. Itu sama dengan kain kerawang toh. Misalnya oma-oma, mama-mama sekarang sudah ada mulai murid-murid SMP SMA mulai menggemari. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana menggiatkan generasi muda mencintai budaya sendiri. Memang sekarang pada bulan Agustus lalu di sini di Sangihe ini ada datang seorang dosen dari ITB yang dia sedang ambil S3 di apa di Inggris. Ternyata penelitiannya tentang Kofo. Jadi apakah kainnya yang seratnya itu

0: ataupun motifnya, motif sangihe yang dia pelajari, kemudian dia datang ke sini untuk memaparkan hasil penelitiannya, sekaligus dia membawa dua alat tenun itu sekarang ada di Kampung Lenganeng dan ada di Kampung Manumpitaeng. Nah, di sini sudah ada perpaduan, sudah mix serat abaka dengan benang katun, dan hasilnya memang elegan sekali. Tapi karakternya sangat kuat, karakter sangih ya. Dan dia mengajarkan cara menenun, sehingga sekali tenun ada benang katun, ada benang kofo, dan motifnya yang jadi adalah sohi. Ini luar biasa, ini orang luar ya. Nah, ini adalah menggambarkan mereka mencintai dan bagaimana kita juga belajar dari hal-hal atau pengalaman-pengalaman ini. Mari kita sama-sama mau menggiatkan, mau menggemari agar produk-produk ini, ya kami berharap dengan edukasi di bulan Agustus mungkin akan lebih banyak lagi, sudah mulai beredar kan kofo itu mungkin dalam bentuk selempang seperti ini, ataupun kita buat paporong seperti ini, dan ini kan sohi juga kan, ini yang ini memang ini di print ya, motif sangihe, tetapi yang di kofo ini memang ditenun. Dan hasilnya bagus. Cuma memang kalau baru 2 bulan mungkin masih harus ditekuni lagi untuk sampai jadi ya.
1: Baik. Sejauh ini Pak, dari dinas khususnya pariwisata selaku pemerintah, kira-kira ada kegiatan yang dilakukan supaya generasi muda bahkan sampai pengrajin ini tetap terus melestarikan dari kain kofo ini sendiri?
0: Ya, kami berupaya, walaupun mungkin tidak kami sendiri kan, harus kolaborasi juga dengan beberapa dinas yang beberapa dinas yang terkait dengan ini, seperti dinas perindustrian, dinas koperasi, dinas pariwisata, dan dinas pendidikan tentunya, karena dengan cara kita berkolaborasi, bagaimana juga ini mungkin mau ke sekolah-sekolah supaya mereka juga bisa kalau kami di dinas pariwisata kan ada namanya Disparda Goes to School. Di situ kami masih dalam konteks untuk objek wisata dan seterusnya. Mungkin besok-besok ini industri kreatif ini, ekonomi kreatif ini akan juga masuk untuk mengedukasi banyak orang. Ya.
1: Nah, untuk motifnya sendiri Pak, sejauh ini apa hanya sohi untuk kain?
0: Kalau motif selain sohi itu kan masih ada berapa sih ini ya yang saya catat, sohi ya, inilah seragam hias bentuk irisan lanci berpadu bentuk dasar segi empat, ini sohi. Kemudian ada isi kemboreng atau gigi ikan hiu, modelnya seperti gigi ya, nih kayak ini. ini kecil ya. Tetapi boleh menjadikan contoh ini. Ada motif kakunci tiwatu, ya kunci, model kunci. Kemudian ada model salikuku. Aduh, banyak namanya ini. Kuilata, kuitata, dan salikuku, maruga, papoa hiang. Itu Narangwanging, Nihiabe, Taruke, Lombang, Lubu, dan seterusnya. Ini ada cukup banyak dan bisa dibuat besar, bisa dibuat kecil. Kalau besar kan langsung kelihatan dari jauh, kecil harus mendekat. Tetapi yang penting karakternya itu tinggi. Jadi dari sisi-sisi penyebutannya ini memang masing-masing punya arti. Jadi tidak sembarang diberi nama. Sohi itu punya filosofinya sendiri. Isi kemboreng atau gigi hiu. Gigi hiu itu punya bentuknya seperti gigi, melambangkan kekuatan dan keberanian. Kalau sohi ini kan banyak tentang terang, tentang kecerahan, dan seterusnya. Kemudian kalau motif kakunci itu berarti apa itu namanya itu? Berarti kunci ya. Kemudian salikuku artinya tikungan ya. Jadi memang cukup banyak dia punya. Maluga itu punya arti sesuatu yang tersembunyi. Kemudian Papua Hiang, Poahi itu artinya berbuat sana sini. Aduh, memang cukup pengertiannya memang tampilannya menggambarkan sebuah pengertian.
1: Baik, sejauh ini Pak, apakah dari motif-motif ini sudah diproduksi, apa sudah dijual atau sudah dipasarkan di daerah kita atau bahkan sampai ke luar daerah?
0: Kalau dalam beberapa tahun memang sudah sempat diproduksi, tapi tidak tenun asli ya, di print.
1: Tentu
0: kan motifnya kan yang memang menggambarkan karakter Sangihe itu. Itu dari tahun 2000, sudah kurang lebih dari 10 tahun lalu. Itu juga sudah banyak digunakan. Dan sampai sekarang tetap ada. Dan memang masih belum masif ya, belum sporadis secara orang menjual dan membeli, tetapi dalam hal-hal tertentu, event-event tertentu itu nampak. Contohnya kalau kita ada acara pemilihan Ungke dan Momo bulan Agustus, itu nampak lagi. Sehingga filosofinya itu dipilih-pilih, untuk yurinya motifnya apa, untuk pesertanya untuk peserta motifnya apa, untuk panitia motifnya apa, untuk bapak-bapak ibu pejabat yang mau duduk menggunakannya juga motifnya itu terbagi-bagi.
1: Nah, sejauh ini Pak, untuk produksi dari kain kovo sendiri ini bagi para pengrajin ini apakah ada tantangan yang dihadapi?
0: Kalau untuk yang memproduksi langsung kovo berarti kan tenun langsung ya dengan menggunakan benang-benang tadi. Mungkin karena masih kurang, peralatannya juga belum banyak. Ini mau diperbanyak lah ini. Tantangannya adalah mesinnya masih sedikit. Dan untuk penggemarnya juga masih perlu kesabaran, dia harus menenun. Kita masih harus meningkatkan lagi kapasitas untuk orang menenun dengan kecepatan, supaya dalam satu hari memproduksinya lebih panjang kain, lebih banyak, dan mesin-mesinnya juga lebih bisa dikuasai. Sebab satu mesin jarumnya itu kan saja sudah sampai 1000, bahkan ada yang belasan ribu. Jadi memang betapa satu benang putus harus benar-benar ketelitian tinggi. Nah, dengan mesin yang lebih mungkin tidak sebesar yang mesin itu tenun umum, tapi ada yang mesin lebih kecil, ini juga mungkin lebih bagus ya, lebih ideal untuk kita, mungkin lebih mempercepat. Ya, tantangan kita memang masih kurang peralatan tenun maupun pengrajin yang memang harus menggemari ini, bab ini kalau dia dalam satu hari bisa cepat ya, banyak yang dia bisa buat.
1: Untuk di Sangihe ini bisa Pak terdata kira-kira sudah berapa ini pengrajinnya untuk kain kovo?
0: Untuk yang sekarang ini baru ada di Kampung Lenganeng dan Kampung Manumpitaeng, mungkin sekitar 30-an orang itu ada.
1: Baik. Sudah termasuk dengan anak-anak muda kah Pak? Atau?
0: Anak-anak muda juga sudah mulai didekati.
1: Ini juga
0: 30-40 orang itu sudah mulai menggemari.
1: Baik. Pendengar, kami membuka kesempatan, silakan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pelestarian kain kovo, ini warisan dari daerah kita sendiri, silakan yang ingin berinteraksi dengan kami di 0812-5503-8009, atau pendengar Anda bisa tinggalkan pertanyaan, komentar, ataupun masukan-masukan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Pak Kadis, kita akan break dulu untuk dialog pagi ini. Kita akan balik setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dan kita lanjutkan kembali untuk dialog interaktif di pagi ini masih tentang pelestarian dari Kofo sebagai warisan budaya Sangye peringatan Hari Batik Nasional di hari ini 2 Oktober 2026. Baik Pak Kadis, bicara tentang pelestarian pastinya tentu melibatkan anak-anak sekarang, generasi sekarang. Nah, kira-kira apa ini yang bisa dilakukan supaya anak-anak muda sekarang ini lebih mengenal ataupun bisa menggunakan kain Kofo ini sehingga untuk pelestarian kain Kofo itu sendiri bisa terus berlanjut?
1: Ya, baik, memang bukan cuma soal kain Kofo ya. Kalau filosofi yang umum sekali itu tontonnya petani. Baik. Anak-anak sekarang kan sudah mulai bergeser dari menjadi berkurang minat bertani. Ini sama dengan budaya. Sekarang Dinas Pendidikan Kebudayaan kan gencar. Bahkan bukan cuma mereka, semua pihak adalah bagaimana ini menyasar generasi muda. Ketika generasi muda itu mencintai, menyukai apa yang ditampilkan, hal-hal yang berkarakter budaya ini, disitulah rasa cinta mereka harus kita buat. Jadi mungkin bukan cuma sekedar tampilan kain atau motif atau apa, tapi bagaimana juga itu mau digunakan untuk apa. Disitu secara pelan-pelan kita mau membuat mereka itu jadi matching begitu, dan saya pakai begini dalam kondisi apa, saya pakai begini dalam kondisi apa, dalam kondisi yang menarik tentu mereka akan suka. Dan inilah salah satu taktik atau strategi bagaimana generasi muda mencintai, dan disitulah pelestariannya menjadi kuat. Contohnya kita kan di Bali mereka dengan budaya dari luar yang luar biasa masuk. Tapi mereka tetap ada di tengah-tengah mereka dengan kebaya mereka, dengan udung-udung, dengan baju Bali yang begitu bagus, dan mereka tidak terpengaruh budaya luar yang masuk, tapi karakter mereka yang balas, sehingga terjadi perpaduan yang luar biasa. Nah ini ya, di sini kita juga seperti itu. Anak-anak muda diberikan kegemaran dulu untuk yang berkarakter ini, budaya kita, supaya mereka mencintai. Jadi itu salah satu cara untuk membuat generasi muda mencintai, dan maka dengan secara tidak langsung ini langsung dapat dilestarikan.
0: Nah, untuk potensi kain Kofo sendiri Pak, jika dikembangkan sebagai salah satu daya tarik wisata kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kira-kiranya seperti apa untuk kedepannya?
1: Contohnya begini Kang, dari motif maupun tata warna, inilah yang menjadi kuncinya di situ. Motif dan tata warna harus matching ini. Siap. Harus saling jadi ada warna dan ada motif yang saling kentara di situ, daya tariknya jadi bagus, elegan baju kita atau kain ini, sehingga inilah yang menjadi daya tarik. Jadi memang cermat sekali bagaimana mendesain kainnya sudah ada, bagaimana mau buat motifnya itu perlu juga kecermatan yang lebih kuat. Memang benar-benar cermat ini. Karena kalau dia menenun sendiri, baik benang Kofo maupun benang katun, tapi cara untuk menempatkan itu sampai dia bisa jadi muncul motif, di sini kerennya ada di situ. Sehingga untuk sekarang, tata warna dan motif itu akan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga generasi muda menyukainya. Ya.
0: Baik, adakah warna khas Pak dari untuk Kofo, ya? Kofo sendiri itu?
1: Memang kalau secara adat warna-warnanya ini, aduh, kita mengatakan warna mulai dari warna mariri, ini aslinya gini. Warna kuning melambangkan kesucian dan keagungan. Kemudian kamumu warna ungu melambangkan kesetiaan. Kemudian mahamu warna merah melambangkan keberanian. Kemudian ledo, warna asli kain Kofo agak putih, melambangkan kesucian. Ido, warna hijau melambangkan ketenangan dan kesabaran dalam menghadapi segala tantangan hidup. Ini filosofinya. Warna-warna yang asli, warna-warna yang menjadi kuat di situ. Tetapi dalam perkembangan zaman kan warna-warna ini juga bisa saling bervariasi. Melambangkan, sebab setiap orang pasti punya kemauannya. Dia punya maunya warna apa.
0: Siapa?
1: Saya suka warna krem, atau saya suka warna putih, atau saya suka warna hijau, dan seterusnya tentu masing-masing. Nah, perpaduan warna ini juga sekarang kan sudah bisa dibuat. Melalui teknik pewarnaan ini campur ini, muncul lagi warna baru. Jadi variasinya menjadi banyak. Jadi seperti itu.
0: Baik Pak, saya bacakan pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami. Selamat pagi Pak Kadis, saya dari luar daerah. Ingin sekali terkadang membawa oleh-oleh kain kovo, tapi tidak tahu mau beli kemana. Nah, di digitalisasi ini apakah sudah ada inovasi untuk jual beli kain kovo melalui online? Terima kasih.
1: Iya, baik, terima kasih. Untuk sampai saat ini, yang untuk kain kovo tenun itu memang masih itu perlu dipesan ya. Tapi kalau kain kovo yang sudah di yang di print ya, di kain seperti ini itu ada di Tahuna Beach Hotel, ada satu counter di situ, dan boleh menghubungi yang namanya Audro Rompas. Di sana dia yang mengelola untuk jadi memang ada di Tahuna Swalayan ya di situ. Di kompleks itu, di situ di hotel juga, kompleks hotel, sehingga boleh memudahkan orang mau lihat di situ. Di situ juga sudah ada counternya ada, dan situ jenis-jenis kainnya juga, walaupun memang masih dalam edisi yang terbatas, tetapi sudah bisa didapat di sana.
0: Sudah bisa bawa.
1: Boleh juga kalau ada nomornya si Audro, boleh nelpon sehingga bisa.
0: Baik, di Tahuna Swalayan ya Pak.
1: Di Tahuna Swalayan.
0: Baik, Pak Kadis, bicara tentang pelestarian kovo. Nah, ke depan kita perlu berjalan beriringan dengan tentu inovasi. Nah, sejauh mana inovasi yang boleh dilakukan tanpa harus merubah paten dari kain kovo sendiri itu? Iya.
1: Itu yang tadi dijelaskan tentang teknik pewarnaan kan. Karena kalau untuk motif, kalau motifnya sudah lain, berarti sudah bukan lagi motif sangihe. Mungkin sudah jadi motif daerah lain. Tapi untuk memvariasi dari motif-motif ini itu di mix itu ya, tidak boleh dirubah-rubah. Kita menghormati apa yang dirancang oleh para orang tua, tetapi kan penempatan motif ini kan bisa bervariasi.
0: Tapi artinya, warnanya tetap.
1: Warnanya bisa sesuai dengan teknik pewarnaan yang tadi. Sebab orang-orang kan pasti punya
0: selera masing-masing
1: ya untuk warna. Tetapi warna dasar kan tadi sudah jelas. Tinggal bagaimana memix warna-warna tersebut supaya tetap menarik.
0: Baik, silakan pendengar yang mau bertanya lagi, kami masih membuka di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1. Nah, kemudian Pak Kadis, untuk menjaga keberadaan kovo meskipun mungkin bukan pengrajin atau pelaku seni budaya, kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai masyarakat? Mungkin bisa membeli atau bisa memakai.
1: Bisa membeli, memakai. Saya juga ini sementara cari-cari di mana ada kain lagi yang boleh membuat lagi paporong atau membuat selempang gitu. Yang asli dari kovo itu yang di sementara
0: tradisional
1: yang akan dihubungi baik di Lenganing maupun di Manumpitaeng. Sebab kalau itu ada, itu role modelnya dari situ kan. Akan tertarik. Dan ini memang saya pakai begini aja udah banyak orang tanya-tanya. Walaupun mungkin ini edisi pertama, ini masih ada yang lebih baru, yang lebih bagus dari ini. Bukan ini tidak bagus, tapi mungkin yang lebih baru lagi, lebih rapat dia punya.
0: Lebih rapi lagi. Nah,
1: lebih rapi. Bisa saja. Bagaimana orang-orang, kami juga akan mengkampanyekan juga kepada mereka yang di sana, tolong produksi lebih supaya kita bisa mempromosikannya kepada banyak orang.
0: Mungkin ada program yang akan dilakukan ke depannya Pak untuk promosi?
1: Ada program dari bidang ekonomi kreatif dan juga dari bidang promosi kalau di kami. Kan promosi bukan cuma destinasi, bukan cuma tari-tarian dan seterusnya, tapi termasuk produk-produk seperti ini. itu juga ada di program, dan kami sudah ke sekolah-sekolah, ke perkumpulan anak muda dan seterusnya untuk bisa bagaimana kita mau mencintai hal ini, mau memproduksinya dan membelinya dan memakainya, termasuk anak muda modelnya seperti apa. Jadi kita akan kepada anak muda bagaimana dia punya model tampilannya sesuai dengan karakter juga anak muda, tetapi filosofinya, artinya itu tidak bergeser. Ya.
0: Baik, mungkin ke depan ada satu pameran Pak untuk mempromosikan.
1: Bisa saja.
0: Ada yang ke Painco for itu.
1: Kita cari-cari event, artinya begini, kalau ada event seperti ini yang sebentar lagi kan bulan Januari. Saat-saat seperti itu juga kita mau tampilkan itu. Supaya banyak orang juga mau cari tahu dan mau membelinya. Mau menggunakannya. Ya.
0: Nah untuk harganya Pak?
1: Bisa harganya masih akan terjangkau. Tanya-tanya dulu. Tentu saja harus harga terjangkau. Jangan kemahalan nanti lama. Jadi harus sesuai dengan hasil kerja orang yang menenun. Juga bermakna seperti apa. Sekali dibuat juga bukan cuma asal buat kan. Harus memenuhi juga yang dijelaskan tadi supaya tidak ada yang salah di sini.
0: Nah, mungkin Pak untuk berbicara regenerasi bagian anak muda, apa yang paling penting untuk diwariskan kepada anak-anak dan juga generasi muda ke depan?
1: Ya, mencintai itu karakter asli budaya kita. Mungkin anak-anak sekarang kan budaya luar dianggap lebih fleksibel, lebih modern, lebih elegan, tetapi sebenarnya kan sama saja. Budaya mereka juga itu memang dari dulunya begitu, budaya dari leluhur. Nah, mengapa dari leluhur kita, apakah ada yang salah, ada yang kurang? Tentu saja dari mana semua budaya kan harus kita kombinasi supaya hidup itu dalam peradaban kita berjalan dengan tidak meninggalkan identitas asli kita. Jadi bagaimana generasi muda itu mau mencintai. Tentu saja penerapannya sesuai juga dengan perkembangan zaman tentunya.
0: Mungkin yang terakhir Pak, sebagai pesan buat anak-anak muda ini, supaya apalagi untuk ke depan pelestarian Kain Kopo ini tidak berakhir hanya cerita, mungkin untuk tahun ke depan kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan?
1: Ya, baik sekali. Kalau anak-anak hanya lebih suka jeans misalnya, kain-kain lenan dari luar atau kain sutra dari mana saja, itu tuh sutra juga kan produksi dalam negeri kita Indonesia dan batik-batiknya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kan bukan cuma Kofo di sini, sutra di Sulawesi Selatan, tapi juga masih ada kain-kain yang lain. Yang paling umum kain itu berasal dari kapas ya, dari kapuk. Itu yang ditarik-tarik dibuat, ya itu bilang kain benang katun ya itu. Sehingga secara umum memang kain dari katun itu sendiri, tetapi sebenarnya tiap daerah ada juga yang dari serat bambu, dari semacam rumput begitu, yang entah mereka, ya sama saja prosesnya dengan kita, dipukul-pukul, ditarik-tarik jadi serat yang kemudian ditenun, ya sama, tiap-tiap daerah punya keasliannya masing-masing, punya kemauannya masing-masing. Nah, untuk kain Kofo itu sendiri, ya kita akan sama-sama dengan banyak pihak, mari kita tampilkan yang begini dan disukai generasi muda.
0: Baik, Bulu, sebelum mengakhiri Pak Kadis, saya bacakan satu WA yang sudah masuk. Ini mungkin dari orang luar daerah kita, bisa jadikan oleh-oleh. Ini jika melihat batik juga kan ada yang ditulis, ditenun, atau bahkan dicap. Nah kalau kain Kofo tadi Pak Kadis sempat katakan bila bahwa kain Kofo ini ada di print atau dicap. Nah apakah saat ini sudah tersedia kain yang bermeteran seperti itu, apa dan harganya ini lebih terjangkau untuk digunakan masyarakat?
1: Dan baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Yang tadi dijelaskan ada di counternya Pak Audro di Tahuna Swalayan. Di situ dia per pieces-nya itu untuk kalau enggak salah 2 meter. Berarti 1 satu baju ya, satu kemeja. Nah, kalau untuk perempuannya kalau ditambah dengan rok tentu akan lebih panjang lagi. Di sana harganya juga tidak mahal sih, terjangkau. Harganya bervariasi. Ya apa? Kalau kami pernah membelinya harganya 300 ribu satu pieces itu, boleh bikin kemeja, boleh bikin apa yang termasuk buat topi ini, paporong. Harganya masih ada di sekitar itu. Beda mungkin dengan tenunan yang ada di daerah lain, harganya sudah bisa jutaan. Kita masih belum sampai di situ, tapi kita akan bagaimana boleh mengembangkan ini bisa secara massal, bisa dijadikan kebanggaan oleh-oleh kita. Harganya juga masih bisa terjangkau. Ya.
0: Baik, mungkin juga ditunggu produksi untuk paporong ya Pak, dari tenunan asli kain koko.
1: Selain paporong yang mungkin gampang dibuat adalah selempang.
0: Selempang.
1: Okay. Karena kan lebarnya tidak terlalu apa. Kalau dibuat selempang lalu dengan motif apa namanya? Sohi. Atau ising kemboreng itu kan jadi cakep itu orang. Baik. Wah, ini memang sangih punya ini. Baik. Itu juga. Jadi sebenarnya soal motif, soal model itu kan bisa kita bicarakan dengan, bisa kita apa namanya, sama-sama dengan perajin itu sendiri.
0: Baik. Baik. Pendengar RRI dan pemirsa, dari perbincangan kita hari ini kita belajar banyak bahwa pelestarian budaya ini bukan hanya tentang kita mempertahankan benda ataupun kain tradisional, tapi juga kita menjaga pengetahuan, keterampilan kita, bahkan sebagai identitas yang diwariskan oleh para leluhur kepada generasi-generasi berikutnya. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya dan begitu panjang lebar penjelasan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan generasi muda ini tetap terus melestarikan yang apa sudah yang diwariskan oleh para leluhur kepada kita. Dan yang pastinya Kofo ini adalah bagian kekayaan budaya Sangihe. Karena itu keberlangsungannya juga membutuhkan perhatian dan keterlibatan kita bersama dari pemerintah, pelaku budaya, masyarakat, dunia pendidikan, generasi muda sampai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Momentum Hari Batik Nasional di hari ini menjadi pengingat bahwa Indonesia memiliki begitu banyak kekayaan tekstil tradisional yang perlu kita kenal, kita hargai, dan dilestarikan. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis untuk waktunya dan wawasan yang begitu banyak dibagikan kepada kami. Semoga jual ini tidak berhenti sampai di sini, tapi menjadi dorongan untuk semakin mengenal, mencintai, bahkan melestarikan Kofo sebagai bagian dari warisan budaya Sangihe. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih. Dan kiranya penjelasan atau pembahasan singkat ini akan semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada daerah kita sendiri.
0: Baik.
1: Kebanggaan Sangihe.
0: Baik.
1: Sangihe Bangsu Naung.
0: Siap. Baik, sampai sini kebersamaan kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.

mengenal permainan tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Sarensehe. Pahit tapi menghasilkan melodi yang indah. Begitulah yang dirasakan ketika memainkan musik tradisional Sarensehe. Sarensehe adalah salah satu permainan musik tradisional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, yang dimainkan oleh anak-anak dengan cara ditiup. Terasa pahit karena sarensehe terbuat dari pelepah daun pepaya yang memiliki getah. Pelepah daun pepaya yang berongga dilubangi seperti suling. Kemudian bagian ujungnya ditambahkan plastik sehingga menghasilkan suara yang harmoni dan bisa juga sebagai pengiring sebuah lagu. Meskipun sarensehe jumlahnya berkurang, tapi masih tetap dimainkan dan tetap ada sampai saat ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih terus dengan aktivitasnya pada siang hari ini, karena memang aktivitas masih terus berjalan. Ada yang sedang bekerja di kantor, ada yang di dalam perjalanan, ada juga yang tetap produktif bekerja dari rumah dengan sistem WFH. Di tengah kesibukan, jangan lupa bahwa setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Mungkin hari ini terasa berat, tapi setiap pekerjaan yang kita selesaikan adalah satu langkah kecil untuk menuju tujuan yang lebih besar. Bagi pendengar RRI yang sedang lelah karena sudah melaksanakan tugas pekerjaan sejak subuh tadi atau sejak pagi tadi, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak ya. Kemudian baru melanjutkan kembali, isi kembali energi Anda, lalu bisa melanjutkan lagi. Karena kita tidak harus selalu melangkah dengan cepat, yang penting kita tetap bergerak, tidak berhenti percaya bahwa usaha hari ini akan membawa sesuatu yang berarti di kemudian hari. Apapun aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna, karena Pro 1 masih akan terus menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda juga dengan update informasi baik dari Pro 3 Jakarta, informasi dari portal resmi kami rri.co.id.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar, tanggal 2 Oktober diperingati dengan sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun internasional berkaitan dengan warisan budaya Indonesia hingga gerakan perdamaian dan penolakan terhadap kekerasan. Melansir dari National Today dan sejumlah sumber, berikut ini adalah daftar peringatan beserta sejarah dan makna yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Sebagai momentum menjaga salah satu warisan budaya Indonesia. Peringatan tersebut tidak terlepas dari pengakuan dunia terhadap batik sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Batik sebelumnya diperkenalkan secara luas kepada masyarakat internasional oleh Presiden Soeharto dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjalanan pengakuan internasional kemudian berlanjut melalui pengajuan batik ke UNESCO. Indonesia mendaftarkan batik sebagai warisan budaya tak benda melalui kantor UNESCO di Jakarta pada tanggal 4 September 2008. Pengajuan tersebut kemudian diterima secara resmi oleh UNESCO pada tanggal 9 Januari 2009. Batik akhirnya dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengukuhan itu dilakukan dalam sidang komite antar pemerintah UNESCO yang berlangsung di Abu Dhabi. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak penting bagi perjalanan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi dan mengembangkan batik. Masyarakat dari berbagai kalangan juga biasanya dianjurkan mengenakan batik dalam memperingati momentum tersebut. Anjuran tersebut turut tercantum dalam surat edaran nomor 003.3/10132/SJ mengenai pemakaian baju batik, di mana penggunaan batik menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap warisan budaya bangsa. Nah, selain Hari Batik Nasional, tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Tanpa Kekerasan Internasional, di mana peringatan internasional tersebut ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk membawa pesan perdamaian pada penolakan dan penolakan terhadap kekerasan. Hari Tanpa Kekerasan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2007 untuk menghormati perjuangan Mahatma Gandhi. Ia dikenal memperjuangkan kemerdekaan India melalui pendekatan damai, juga prinsip tanpa kekerasan. Tanggal 2 Oktober dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Gandhi pada 2 Oktober 1869. Perjuangannya kemudian menjadi salah satu simbol gerakan tanpa kekerasan yang dikenal di berbagai negara. Prinsip tanpa kekerasan menekankan penyelesaian persoalan melalui jalan damai tanpa menggunakan kekerasan. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum menyebarkan pesan perdamaian di tengah berbagai konflik dunia. Informasi yang baru saja kami sampaikan, pendengar, Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Hello Indonesia. Baru-baru ini Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, kalau di bumi kita mengenal tahun baru setiap tanggal 1 Januari. Ternyata planet Mars juga punya tahun baru sendiri. Nah, pada hari Rabu 30 September 2026, Mars resmi memasuki tahun barunya. Kenapa tanggalnya berbeda? Karena satu tahun di Mars jauh lebih panjang dari bumi. Mars membutuhkan sekitar 687 hari bumi untuk mengelilingi matahari satu kali. Jadi kalau kita tinggal di Mars, umur kita dalam hitungan tahun Mars akan terasa lebih muda. Nah, ini menarik tentunya ya. Tetapi Mars juga punya 4 musim sama seperti bumi, pendengar RRI, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Bedanya, musim di Mars berlangsung lebih lama karena perjalanan Mars mengelilingi matahari juga lebih panjang. Dan ada satu hal menarik lagi, saat Mars mendekati matahari, atmosfernya menjadi lebih hangat dan angin bisa mengangkat debu dari permukaan planet. Debu itu kemudian menyebar di atmosfer dan bisa membuat aktivitas debu di Mars semakin meningkat. Jadi dari planet merah kita belajar satu hal sederhana, setiap tempat punya waktunya sendiri untuk berubah dan juga memulai kembali.

0: Duh, lumayan juga tanjakannya. Rehat dulu deh, Kak. Mumpung adem, enaknya nih sambil nyalain rokok.
1: Eits, tahan dulu, Ndra. Matikan pemantikmu. Jangan sekali-sekali nyalain api di tempat kayak gini.
0: Santai kali, Kak. Cuma rokok kok. Nanti juga puntungnya aku injek.
1: Coba lihat sekeliling Mundra. Ini puncak musim kemarau. Rumput dan ranting kering kerontang. Di komunitas kami, kami sering menemukan kasus karhutlah yang pemicunya cuma sepele. Percikan puntung rokok yang belum mati total kena angin kencang. Dalam hitungan menit, hektaran hutan bisa ludas terbakar.
0: Waduh, serem juga ya. Benar juga. Habitat hewan juga bisa hancur. Jalur pendakian juga pasti ditutup.
1: Nah, pendaki sejati itu gak cuma cari pemandangan, tapi juga wajib menjaga keselamatan alam.

Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di siang hari ini. Untuk kebersamaan kita tentunya, Anda bisa memonitor melalui frekuensi 105,4 MHz dan juga bisa di 99,5 MHz aplikasi RRI Digital. Pendengar masih dengan informasi dari rri.co.id. Kali ini pendengar RRI, kami hadirkan informasi terkait dengan informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyebut timnas Indonesia memiliki kesempatan membuat sejarah setelah memastikan tiket ke final FIFA Asian Cup 2026. Pernyataan itu disampaikan Hartman usai tim Merah Putih mengalahkan Bangladesh dan meraih tiket final FIFA Asian Cup 2026. Masuk ke final akan menjadi kesempatan mereka memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Hartman saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta. Keberhasilan mencapai final menjadi pengalaman pertama baginya bersama Mitchell Becker dan sejumlah pemain. Pelatih timnas Indonesia itu meminta pemain menikmati keberhasilan tersebut sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Indonesia kemudian memastikan tiket final FIFA Asian Cup 2026 setelah menang 9-2 dan akan menghadapi Thailand di partai puncak yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada hari Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda, sekaligus menantikan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tahunah.

0: rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: Betapapun seluruh kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah, itulah sesungguhnya kenikmatan kita.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

Ke-51 lepas dari pukul 11 siang pendengar RRI, kita akan bergabung dengan Masjid Agung At-Taqwa Tahuna untuk mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat pada pukul 12 siang nanti.

أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحق وتوصوا بالصبر. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap. Karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman dan Islam. Juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu arti takwa benar-benar bermakna untuk kita, memiliki efek positif, berubah menjadi hamba lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik Pencipta. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyanyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lantarji'al ayyamul lati madat. Artinya tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatinya secara sia-sia dan tak akan dapat terlunasi selama-lamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini dan yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang, bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal saleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak sekalipun, tua
muda bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arifat wa fil Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nasi khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasi sarru qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Artinya

keadaannya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur yang panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin wal hadirat jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam satu karyanya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul ghainu ghanimu bisurutin iman la yadadu bitulin umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairun lahu minal maut. Artinya, maka orang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain juga bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jalil hayata diadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatu li min kulli syar. Artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat. Wa ya fawdal mustaghfirina wa ya najatat ta'ibin.

0: آمين.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده

Demikian pendengar RRI, sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Dan saat ini di menit ke-33 lepas dari pukul 12 siang, kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, ada lagu-lagu bernuansa islami yang akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam bagi pencari kebenaran. Kenikmatan adalah untuk terus mencari.

Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita dalam lagu-lagu bernuansa islami, satu lagu dari Sabian kami hadirkan, tetapi tetap bersama kami Pro 1 RRI Tahuna. Karena setelah lagu-lagu bernuansa islami, kami akan hadir dengan lagu-lagu daerah hingga pukul 14 nanti.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

0: gotong royong yang sering dilakukan masyarakat Indonesia di masa lalu telah memberikan begitu banyak manfaat. Namun sayang, zaman sekarang nilai gotong royong perlahan mulai terkikis gaya hidup yang cenderung lebih individual atau memikirkan kebutuhan sendiri tanpa memiliki kepedulian memperhatikan lingkungan sekitar. Budaya gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan yang dilakukan para individu tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama.
1: Dengan gotong royong, kita pererat jalinan kekerabatan, jiwa persatuan, dan semangat kesatuan antar sesama dimulai dari lingkungan terdekat sekitar kita.

Mendengar beberapa lagu sudah kita dengarkan bersama untuk mengisi lagu-lagu daerah di edisi hari ini 2 Oktober 2026. Dan selain lagu-lagu daerah, kami juga punya informasi tradisi budaya yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke informasinya, kita dengarkan satu lagu berikut ini, lagu dari Isti Yulistri dengan Cinta di Paka-Paka Ombak.

Pendengar, pernahkah Anda melihat rangkaian tiga bunga yang sering hadir dalam berbagai tradisi masyarakat Jawa? Namanya kembang telon. Secara sederhana, kembang telon merupakan rangkaian tiga jenis bunga, yaitu mawar, kenangah, dan kantil. Istilah telon sendiri berasal dari kata Jawa telu yang berarti tiga. Namun tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, kembang telon ternyata menyimpan makna filosofis yang cukup mendalam. Dalam budaya Jawa, bunga bukan hanya dipandang karena keindahan dan keharumannya. Bunga juga dapat menjadi simbol doa, harapan, penghormatan, hingga ungkapan permohonan keselamatan. Begitu pula dengan kembang telon, tiga bunga yang dirangkai menjadi satu dapat dimaknai sebagai simbol dari berbagai unsur kehidupan yang saling melengkapi. Meski demikian, makna kembang telon bisa berbeda-beda tergantung tradisi, daerah, serta konteks upacara yang menggunakannya. Salah satu bunga yang terdapat di dalam kembang telon adalah mawar. Mawar dalam salah satu penafsiran filosofi Jawa dikaitkan dengan ungkapan uripmu mawarno-warno yang menggambarkan bahwa kehidupan manusia memiliki banyak warna. Ada bahagia, ada sedih, ada keberhasilan, tetapi ada pula kegagalan. Semua pengalaman itulah yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Sementara itu pendengar, keharuman bunga secara umum juga sering dikaitkan dengan sesuatu yang baik dan bersih, serta harapan agar kehidupan dapat memberikan manfaat dan membawa kebaikan. Jadi pendengar RRI, kembang telon bukan sekedar rangkaian tiga bunga. Di dalamnya sekali lagi terdapat simbol doa, harapan, dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa terkadang dari sesuatu yang sederhana kita bisa menemukan makna kehidupan yang begitu mendalam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Pendengar, kali ini kita akan mengenal satu tradisi perladangan suku Dayak Desa yang bukan sekedar menanam padi. Tradisi ini menjadi ruang untuk menjaga pengetahuan pertanian, kearifan terhadap alam, gotong royong, kekeluargaan, serta pewarisan adat dan budaya antar generasi. Nugal atau Namal saat Beuma Betahun. Menurut budayawan Dayak Desa, Henrikus Julung, melalui Nugal, generasi muda belajar memahami hubungan manusia dengan tanah, tanaman, lingkungan, dan kehidupan sosial. Sebelum Nugal dimulai, masyarakat menyiapkan benih padi, pulih atau ketan, sayur mayur, dan tanaman lainnya, beras umpan, pengidup pengumpan, beram tuak, bansal dan pelapik benih, serta puli penyipat tanah. Selanjutnya dilakukan penyipat tanah, peletakan tuak dan air putih di sudut bansal, kemudian benih diletakkan sambil besampi atau berdoa. Masyarakat pendengar kemudian menentukan padi baur, yaitu benih yang pertama kali ditanam sebelum benih lainnya dibagikan. Prosesi nugal kemudian dilakukan, umumnya laki-laki bertugas membuat lubang tanam dan perempuan melakukan pemenih atau memasukkan benih. Setelah padi selesai, dilanjutkan dengan menanam puli atau ketan sesuai aturan adat dan arah yang memang telah ditentukan sebelumnya. Pada sore hari, dilakukan mataikai atau mengangkat benih yang diawali dengan membuat dan membagi pegelak atau sesajen untuk berbagai tujuan sesuai kepercayaan adat. Benih kemudian diangkat melalui doa, dibawa pulang, dan dilanjutkan dengan berancak atau begelak. Setelah seluruh prosesi selesai, masyarakat menjalankan pantangan selama 3 hari, salah satunya tidak diperbolehkan pergi ke ladang. Nah, pendengar, panjangnya rangkaian nugal menunjukkan bahwa suku Dayak Desa berladang bukan hanya tentang pangan, tetapi juga tentang doa, adat, kebersamaan, penghormatan terhadap alam, dan pewarisan identitas budaya dari generasi ke generasi. Inilah kekayaan tradisi Nusantara yang penting untuk terus dikenali, didokumentasikan, kemudian juga diwariskan.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tugas kami adalah tetap mempertahankan stok obat sampai dengan akhir tahun anggaran.
2: Untuk data tunggal sosial ekonomi nasional tidak ada hubungannya dengan data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi.
3: Inilah Warta Berita Jumat 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Rumah Sakit Umum Daerah Leun Kendaga Tahuna fokus tingkatkan pelayanan dan pastikan stok kebutuhan obat hingga akhir tahun 2026.
1: Alur-alur pelayanan, contohnya di IGD, pelayanan rawat jalan yang masih ada penumpukan, dalam arti bila pasien banyak sekali, maka kami harus siap dengan pilihan kedua atau pilihan ketiga atau rencana cadangan selanjutnya, bagaimana supaya para pengguna layanan, para pasien ini bisa dilayani dengan cepat, dalam arti tetap memberikan pelayanan maksimal, tetapi waktu tunggunya itu tidak lama.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Leun Kendaga Tahuna berkomitmen perkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengantisipasi penumpukan pasien serta memastikan ketersediaan obat hingga akhir tahun anggaran 2026. Direktur RSUD Leun Kendaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir, ketika ditemui mengatakan arahan Bupati Kepulauan Sangihe yang disampaikan dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila sekaligus apel kerja tentang percepatan pelayanan menjadi pendorong bagi manajemen rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, sejalan dengan komitmen RSUD Leun Kendaga Tahuna dalam memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat, memasuki akhir tahun anggaran tetap memastikan stok obat tersedia dan kelancaran pelayanan.
1: Kami dalam posisi sekarang sudah memiliki stok obat yang jauh lebih baik dari awal tahun, ditingkatkan pada semester 1 dan ini menjalani semester 2 sudah jauh lebih baik, dan tugas kami adalah tetap mempertahankan stok obat sampai dengan akhir tahun anggaran. Yang masa-masa rawan akhir tahun anggaran adalah pembebanan yang bertambah sedangkan anggaran tetap. Jadi ini menjadi tugas kami sebagai manajemen rumah sakit, termasuk di dalamnya bagaimana mensiasati anggaran, anggaran mana yang tidak terpakai atau kurang terpakai 100%, kita alihkan sebesar-besarnya untuk anggaran obat supaya stok obat itu tetap tercukupi.
4: Polideng menambahkan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembenahan alur pelayanan, terutama di instalasi gawat darurat atau IGD dan pelayanan rawat jalan. Penumpukan pasien ketika jumlah kunjungan meningkat harus diantisipasi dengan menyiapkan skenario pelayanan alternatif. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan waktu tunggu pasien saat mendapatkan pelayanan dokter, tetapi juga hingga proses antrian dan penerimaan obat. Dalawir memastikan kondisi ketersediaan obat di Rumah Sakit Leun Kendaga Tahuna saat ini jauh lebih baik dibanding awal tahun. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap berupaya menjaga agar ketersediaan obat tidak mengalami kekurangan hingga memasuki akhir tahun. Hal ini dinilai penting karena memasuki penghujung tahun anggaran, terdapat potensi peningkatan beban biaya, sementara anggaran yang tersedia tidak mengalami kenaikan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Tenaga pendidikan honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik tidak dapat dibiayai dengan dana BOS.
5: Partisipasi murni dari orang tua lewat komite sekolah.
6: Tenaga pendidikan honorer yang belum terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik tidak dapat dibiayai dengan dana bantuan operasional sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe Jeu Adrian mengatakan pembayaran guru honorer harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik dapat dibiayai melalui komite sekolah berdasarkan kesepakatan bersama orang tua murid.
5: Untuk meminta kepada orang tua itu tidak diwajibkan, tetapi geser ke, maksudnya tanggung jawab itu ke komite, kalaupun itu kesepakatan. Karena partisipasi bukan pungutan, partisipasi murni dari orang tua lewat komite sekolah. Dana BOS ada regulasinya, Kalau dibiayai oleh dana BOS itu, wajib guru itu masuk data Dapodik, kemudian dia memiliki NUPTK.
6: Menurut Jeu Adrian, guru honorer masih sangat dibutuhkan karena Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengalami kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia menegaskan, pembiayaan melalui komite sekolah harus berdasarkan kesepakatan murni orang tua murid tanpa adanya paksaan. Alfa Mauri melaporkan.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menyampaikan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi.
2: Baik, untuk data tunggal sosial ekonomi nasional tidak ada hubungannya dengan data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi.
7: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menyampaikan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Eko menjelaskan data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini bersumber dari sejumlah basis data yang dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait. Data tersebut diantaranya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola Kementerian Sosial dan data P3KS yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Masyarakat serta data registrasi sosial ekonomi atau rengsoksek yang dikelola Bappenas.
2: Untuk data tunggal sosial ekonomi nasional tidak ada hubungannya dengan data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi. Sampai dengan saat ini data tunggal sosial ekonomi nasional merupakan data yang bersumber dari DTKS yang dikelola dan dimiliki oleh Kementerian Sosial, kemudian data P3KE yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, dan data Reksosek yang dikelola oleh Bappenas. Dari ketiga data tersebut kemudian dipadupadankan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional dan memerlukan tahapan pemutakhiran data agar data DTSN ini semakin akurat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
7: Menurut Eko, ketiga sumber data tersebut kemudian dipadukan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional yang menjadi basis data untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam perkembangannya, data tersebut membutuhkan proses pemutakhiran secara berkala agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Jumel Johannes melaporkan.
3: Dinas Dikbud Sangihe dipastikan melakukan pemerataan guru guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
5: Mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil memperhatikan regulasi yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan regulasi.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

0: Indonesia, kekurangan guru itu ada, tapi kami menyampaikan bahwa silakan bagi sekolah-sekolah mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil memperhatikan regulasi yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan regulasi.
1: Pemerataan tersebut mencakup guru berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jauh Adrian berharap melalui pemerataan tenaga guru ini, proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung lebih maksimal dan kebutuhan tenaga pendidik bisa terpenuhi secara lebih profesional. Alfa Mauri melaporkan.
2: Kain kofo menjadi salah satu warisan budaya Sangihe yang syarat nilai perjuangan dan kerja keras. Kini, generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kain tradisional tersebut.
3: Generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai, dan menggunakan.
4: Pelestarian kain kofo di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong melalui keterlibatan generasi muda. Kain tradisional berbahan serat abaka tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika. Kofo juga mempresentasikan filosofi perjuangan dan kerja keras masyarakat Sangihe. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Sony Kapal MM mengatakan, proses pembuatan kofo mengandung nilai perjuangan. Pelestarian kofo juga dinilai memiliki peluang untuk berkembang dalam sektor industri kreatif. Pengembangan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong generasi muda agar tidak hanya mengenal kofo. Sony mengatakan generasi muda juga diharapkan mau membuat, menyukai, dan menggunakan kain tradisional tersebut.
3: Dan untuk kami, tentu zaman sekarang ini pemerintah berusaha untuk meyakinkan generasi muda. Itu kalau yang orang tua sudah paham. Tapi generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai, dan menggunakan. Itu sama dengan kain kerawang. Toh. Misalnya oma-oma, mama-mama, sekarang sudah ada mulai murid-murid SMP, SMA mulai menggemari. Nah ini salah satu cara untuk bagaimana menggiatkan generasi muda mencintai budaya sendiri.
4: Menurut Sony, ketertarikan generasi muda terhadap kain tradisional dapat menjadi bagian dari proses pelestarian. Dengan demikian, keberadaan kofo tidak hanya bertahan sebagai peninggalan budaya, posisi kofo sebagai warisan budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Miladia Ramadhani melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Pemda Sangihe dorong penggunaan batik kain kofo agar tidak hilang dan dikenal luas sebagai kekayaan budaya dan ciri khas daerah.
6: Di Sangihe ada kain, ya kofo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka. Menenunnya juga memang sekarang masih sementara dikembangkan, masih dengan cara yang sangat tradisional, maka mulai ada transformasinya.
7: Kain batik kofo menjadi salah satu produk lokal Kabupaten Sangihe yang memiliki nilai adat istiadat budaya sekaligus menjadi bagian dari warisan leluhur. Kain kofo menggunakan bahan utama serat pisang abaka yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberadaan kain berbahan serat alami ini hingga kini terus dilestarikan dan diperkenalkan sebagai salah satu identitas budaya daerah. Upaya memperkenalkan kain batik kofo dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event, baik di tingkat Kabupaten Sangihe maupun pada kegiatan berskala nasional. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Sony Kapal mengatakan, batik kofo merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas. Menurutnya, pengembangan kain batik kofo tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
6: Di Sangihe ada kain, ya kofo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka. Menenunnya juga memang sekarang masih sementara dikembangkan, masih dengan cara yang sangat tradisional, maka mulai ada transformasinya. Sehingga serat ini bergabung juga dimix dengan benang katun, ini menghasilkan kain yang lebih modern, lebih bagus dan lebih bisa digunakan secara umum. Namun sifat aslinya itu kofo itu sendiri artinya dari serat abaka. juga tetap nampak. Sementara motifnya, motif adalah ciri khas daripada kebudayaan Sangihe itu sendiri. Sehingga ketika batik ini, yang memang sekarang sudah bisa dibuat kain batik dengan benang katun, lalu diprint dengan motif Sangihe, itu juga sudah banyak berjalan, ya, banyak yang di

0: Gunakan di berbagai kesempatan, berbagai event, kita sudah banyak menyaksikan. Seperti waktu pemilihan Ungke dan Momo, motif Sangihe itu sudah muncul. Dan bahkan di beberapa event lainnya juga sudah mulai menggunakan motif-motif Sangihe yang tidak kalah indah. Seninya tinggi dan mengartikan identitas dari etnik Sangihe.
1: Pengembangan dan promosi kain batik Kofo diharapkan dapat memperkuat eksistensi warisan budaya Sangihe sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai ekonomi. Dengan karakteristik yang khas dan bahan dasar serat pisang abaka, kain batik Kofo menjadi salah satu produk budaya yang merepresentasikan kekayaan tradisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
2: Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya olahraga sekaligus membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Sampai dengan karakter sportivitas bagi para atlet muda yang tentu sekali lagi memiliki disiplin, mental, karakter, dan integritas.
4: Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya olahraga sekaligus membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain memperebutkan gelar dan piala, ajang ini juga memberikan ruang bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan dan mental bertanding. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat mengatakan, kejuaraan ini bukan sekedar ajang untuk memperebutkan gelar dan piala bupati. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun budaya olahraga serta membentuk atlet yang memiliki disiplin, mental juang, dan integritas.
3: Juara is juara, tapi disiplin, ya, itu prestasi, ya, dikawal dengan nilai apa? Sportivitas. Iya, fair torang. Mari torang uji torang di kemampuan semua, tapi tadi disiplin dalam aturan, disiplin dalam teknik, tidak ada maksud yang bisa fatalisasi, termasuk daerah-daerah larangan yang tidak boleh disentuh. Nah, disiplin di situ. Ya, jadi sportivitas yang mau bungkus.
4: Menurut Johannes, olahraga taekwondo memiliki nilai-nilai pembinaan yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk sikap dan karakter para atlet.
3: Adik-adikku, kegiatan ini bagian dari upaya bersama kita, ya. Jadi orang sama-sama ini untuk membangun budaya olahraga yang disertai dengan karakter sportivitas bagi para atlet muda yang tentu sekali lagi memiliki disiplin, mental, karakter, dan integritas.
4: Ia menjelaskan, taekwondo mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya terletak pada kemampuan fisik. Seorang atlet juga harus memiliki disiplin, pengendalian diri, keberanian, konsistensi, dan rasa hormat kepada lawan. Johannes berharap nilai-nilai positif yang diperoleh melalui olahraga dapat diterapkan para atlet dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda Sangihe yang berprestasi dan berkarakter. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Berita terakhir. Universitas Diponegoro Undip bersama Politeknik Negeri Nusa Utara Polnustar melaksanakan kegiatan fokus group discussion di Bunaken Ballroom Tahun Nabi Chotel pada hari Kamis 1 Oktober 2026.
5: Ini juga walaupun tujuannya mencegah stunting, salah satu ya, karena kandungan gizinya sudah diteliti, sudah ada, juga menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.
6: Universitas Diponegoro Undip bersama Politeknik Negeri Nusa Utara Polnustar melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi di Bunaken Ballroom Tahuna Beach Hotel Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan program riset sinergi hilirisasi sebagai tindak lanjut kerjasama antara Polnustar dan Undip dalam mengembangkan serta menghilirkan hasil riset menjadi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Kerjasama kedua perguruan tinggi tersebut telah berhasil mengembangkan sejumlah inovasi produk pangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi di masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi dalam sambutannya menyampaikan, pengembangan inovasi produk pangan tersebut salah satunya diarahkan untuk membantu penanganan masalah stunting. Menurutnya, hasil riset dan inovasi yang dikembangkan tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, tetapi perlu didorong hingga dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.
5: Ini juga walaupun tujuannya mencegah stunting, salah satu ya, karena kandungan gizinya sudah diteliti, sudah ada, juga menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Ini setelah dihilirisasi, diproduksi oleh ibu-ibu, bisa dijual menambah pendapatan. Jangan lupa logo Pornostar ada di sini. Tadi cuma logo Popi, lupa ada logo Pornostar ya. Iya. Dan yang utama harus lolos lokal promo.
6: Kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat sinergi kedua perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas pangan dan penanganan stunting di daerah. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Rumah Sakit Umum Daerah Lyon Kendag Tahuna fokus tingkatkan pelayanan dan pastikan stok kebutuhan obat hingga akhir tahun 2026. Tenaga pendidikan honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik tidak dapat dibiayai dengan dana BOS. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Baik pendengar, saat ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung, line teleponnya masih tetap sama, request lagu dan juga kirim-kirim salam. Oke, kita menyapa dulu yang bergabung melalui WA. Ada Mama Opo Ray di Malas, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang buat Wawu Dian.
0: Iya, Mama Opo Ray, silakan.
1: Wawu, minta lagu.
0: Lagu
1: dari Rewaldi, Tak Sebening.
0: Tak Sebening. Mau pore masih di monitor DP lagu apa?
1: Tak Sebening.
0: Tak Sebening dari Rewaldi.
1: Dari Rewaldi.
0: Oke, mau cari dulu ya. Silakan Mau Opo kirim.
1: Sama buat Wawu yang bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Baru mau kirim buat Mak Nisa, Arawinda, Adi Guntur, Mopo Arbi, Madi Afid, Maiti, Mariswat, Bapak Pandi, Bapak Udo, kemudian ada Ucup, Boy, Ungke, Bapak Ari, Opa Bilgis, baru yang di apa dari Pak Solo Valeri Penama itu Pak Yanis Dinaha. Terakhir semua penggemar Prodangdut di mana saja berada, terima kasih Wawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Kita ke telepon biasa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Siang, selamat sore Prodangdut.
0: Dengan siapa ini?
2: Ambira Wawu.
0: Wawu Miss.
2: Yes,
0: silakan Wawu Miss.
2: Goyang DP lagu, Goyang Geleng.
0: Goyang?
2: Goyang Geleng.
0: Goyang Geleng, oh. Mau cari ya?
2: Ya mau kirim jo, pertama orang ke Wawu Ian.
0: Terima kasih.
2: Lewat tadi nama Mak Porei, nama Ungke, ada Madi Asi, Kak Wanita, Mak Faisan, Bapak Ari, Bapak Ujo, Merona, Ucup, dan terakhir bersama Jo, terhampir penggemar cincin acara Prodangdut sejak berada, kamu dapat salam dari Wawu. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Wawu Miss di Bira tadi yang bergabung. Lagunya dari kita Yobi dengan judulnya Goyang Geleng. Prodangdut, halo.
3: Halo, Prodangdut.
0: Dangdut adalah kita, ada yang siapa ini? Mak Iti.
3: Iya.
0: Oh, Mak Iti. Mungkin ini agak jauh dari perangkat ini atau bagaimana ini, Maiti? Maiti? Oke. Okay. Ini so bagus, silakan Maiti kirim. Makasih. Baik. Coba dapat jodoh. Amin, amin, amin. Oh, masih nyong-nyong. Oke. Okay.
3: Terus kirim juga kita lewat tadi ada Wawu Miss, ada Mama Purei, ada Wawu Nisa, ada Guntur bersama Winda, ada Mama Una, ada Mama Dawud, ada Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Merona, Agri, dan semua aja cinta buat nanti malah saja berada dalam kontrol Allah.
0: Siap. DP lagu apa ini Mak Iti?
3: DP lagu, DP lirik begini, siapa yang mau, siapa yang gagal dalam cinta. Gimana itu DP apa itu?
0: DP lirik bagaimana tadi?
3: Siapa yang mau, siapa yang ini gagal dalam cinta.
0: Oh, siapa yang mau? Siapa yang
3: ini
0: gagal dalam cinta? Oke. Okay.
3: Iya.
0: Oh, itu. Tuh, mencari ini Maite.
3: Iya.
0: Gagal dalam cinta versi dangdut teh. Tunggu mencari dulu Maite. Kalau misalnya ini Momok Lin yang tidak dapat ada lagu lain. So itu tuh gacok. Oke.
3: Okay.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Mama Iti di Bukidak Timur. Karena di sini so tiga lagu, jadi tolong dengarkan jo lagu-lagu request, lagu-lagu dulu sebelum kita terima lagi penelpon di sore hari ini, siang menjelang sore.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon Prodangdut. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Ucup.
1: Selamat siang jelang sore.
0: Iya, selamat siang juga. Bagaimana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagaimana?
1: Ya, ini dan Momosuli.
0: Aduh, Momosuli. Pesuli dong. Apa ini kumpulin singkatan baru Pak Ucup ini?
1: Sudah dari tadi maksudnya.
0: Ucup selalu ketinggalan. Pas lo klik kok Ucup kasih keluar ulang, kasih mati ya. Ini no Ucup. Padahal sudah sambung tadi sebelum Mama Iti. Tapi entah kenapa Ucup suka kasih mati ulang pada semua
1: jaringan itu.
0: Nah, itu no. Bukan Ucup pe jari tadi di sekolah itu palingan. DP lagu apa Cup?
1: Itu dan secangkir kopi pahit.
0: Secangkir kopi pahit. Kalau sore-sore kok bagus kok manis.
1: Pahit jo.
0: Oh pahit jo.
1: Iya, jangan terlalu manis karena Ucup so manis dan.
0: Manis.
1: Makanya Ucup tak kok babi.
0: Oke. Kasih jauh juga
1: karena banyak semut merah dan
0: kombi hitam juga aku bukan semut merah yang berdekat no habis.
1: Omo salam je.
0: Iya, sementara cari ini DP lagu coba rupa setengah mati cari ini kopi pahit ini
1: lele terakhir.
0: Iya no, masih sementara cari ini. Dan cukup buat Lola Drakel kalau cuma secangkir kopi pahit mesti dua.
1: Iya kalau dua cangkir ya.
0: Masih
1: saya boleh baku berbagai agam biar setengah-setengah.
0: Atau mau harus cari dulu
1: kak enggak sudah di rumah ini dia sampai bikin kopi sendiri.
0: Ya enggak, kalau kak enggak siang-siang begini lebih ke apa yang dingin-dingin Popeyes. Buatan ya, yang tercinta.
1: Dapat liar Pak aktif itu Popeyes.
0: Cair meta dan jadi aktif Popeyes. Kirim je Cup.
1: Oh, mau salam juga buat orang pe. Mau siapa ini dah?
0: Suli.
1: Ini kater. Siapa bu? Buat Mumulian yang lagi tugas selamat sore ini sudah.
0: Belum, masih on the way 4 menit.
1: Oh, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas. Tetap semangat, sukses terus.
0: Iya.
1: Kalau diberkat ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Harapan ada sehat-sehat aja semua.
0: Oke. Okay. Ucup, sebelum orang lanjut Ucup, kalau itu Lola Drakel pelagu secangkir kopi pahit yang enggak masuk bukan dangdut ini tertulis. Dia
1: reggae.
0: lebih ke pop melankolis. Bukan Melayu, agak ke Melayu. bukan dangdut. Cari kok lagu lain dulu Cup.
1: Lagu lain? Oh dia aja cita-cita ta.
0: Lupa dia dong. Oh.
1: Iya. Cita-cita tadi ya ada sih.
0: Ada kalau itu.
1: Oh kete. So di mana tadi?
0: So di mangan itu.
1: Pantasan baklaksonnya dengar.
0: Belokan dong.
1: Oh terus ada. Apa tadi ada Mama Iti ya? Mama Iti mau bikin kontak jodoh atau apa?
0: Mama Iti berharapan dan doa untuk yang ulang tahun cepat dapat jodoh.
1: Oh, kita kira mau bikin kontak jodoh.
0: Wilayah Ucup lebih dulu mau mendaftar, no?
1: Mau kasih masuk Pak Boy.
0: Boy ada yang punya kasihan.
1: Oh, sudah ada DP jodoh?
0: Uh-uh.
1: Oh, nanti mau kasih masuk Pak Marcel jodoh.
0: Masuk boleh, ada.
1: Oh, terus ada siapa tadi? Ada Mama Pore, ada Mama De Afik, terus ada Trompenisa di Moronge, ada Pak Guntur, ada Pak Winda, ada Mak Wawu di KB2, Mak Wawu ini so siap-siap ini. Ada siapa di Akbul?
0: Bapak Ari.
2: Ari.
1: Papa Ari?
2: Iya.
1: Oh iya, ada Papa Ari. Ada Timbo juga, dia boleh selamanya masuk-masuk. Harapan ada sehat-sehat ya bersama keluarga.
2: Amin.
1: Terus ada Paumis tadi. Ada siapa lagi? Ada Terempe Marcel dan Kak Cici di Tona. Ada Putra Makassar, ada Papa Ungke. Ada Terempe Mayo. Mama Putra Jalan Mengenitu dan sama-sama aja yang lagi stay mendengarkan Prodangdut, tentunya semua dapat salam-salam manis, salam kompak.
2: Oke. Okay.
1: Oh, dan begitu Jo, yang penting di lagu so aman, ucup semua turun, kasih bue, kasih be banyak-banyak.
0: Kasih lawo-lawo.
1: Oh,
0: oke, okay, selamat siang. Terima kasih so bergabung, ada Ucup di Upel tadi yang bergabung. Lagu yang ada ini Dia. Oke, okay, dari Cita Citata. Oke, okay, ada juga ini yang bergabung, Boy di Tabukan Utara. Boy.
3: Halo, selamat sore Bro Dangdut.
0: Selamat
3: Dangdut
0: sore.
3: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Boy di Tabut.
0: Padahal mau maksud bilang tadi Boy kalau udah tanya ulang. Ya,
3: ada lagu.
0: Ada lagu apa?
3: Sir Gobang Gosir dari Dua Anggrek.
0: Sir Gobang Gosir, sir itu gula ya. Gula Jawa wah. Sir Gobang.
3: Pertama-tama mengirim buat Pak Ulian yang latih dulu tugas, selamat bertugas, semoga sukses, saya selalu tambah semangat ini happy Jo sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Lanjut, mungkin ini buat Pak Fadi juga, sama Korea di mana, terus ada sama itu di NTB. Danisa di Morongi, Winda bersama suaminya Pak Guntur, ada Mama Adi juga di Morongi, terus ada Mama Oporis buat di Biru, ada Mama Paisan di Daripa, terus ada Mama Nadine, Mama Ungke, Mama Ade Afik di Tola, terus buat Ucup di Upel, kesan buat Ucup cepat cari jodoh.
0: Boy so ada tuh Boy.
3: So ada.
0: Oh, so ada.
3: Tak perlu sama Ucup mo.
0: Oh, dang. Over Pak Ucup.
3: Lanjut ada mau audi tabe 2. DP lagu ada, U?
0: Ada DP lagunya.
3: DP lagu ada?
0: Ada, DP lagu ada.
3: Dan terakhir buat pendengar penggemar Prodangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Okay. Itu jauh, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung.

0: selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Mulian.
0: Iya, deng siapa ini?
1: Dengan orang Bahu.
0: Orang Bahu katanya. Beha ini, Pak Pandi. Lanjut, silakan Pak Pandi.
1: Ada lagu.
0: Lagu apa itu?
1: Kalau Pak Ucup tadi apa?
0: Ucup lagu Cita-Cita Tadi Ya.
1: Oh dia.
0: Kalau Pak Pandi apa di pelago? Tuh mau kirim je dulu, silakan kirim dulu dah.
1: Nanti di pintu surga.
0: Lagu apa?
1: Nanti di pintu surga.
0: Ku nanti di pintu surga. Siapa pelago itu?
1: Itu kalau tidak salah. Pernah Pak Pandi Soraya itu.
0: Nada Soraya?
1: Nada Soraya. Betul. Oke, Mikirjo bersama-sama buat seorang pengundian selamat bertugas. Terus sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Baru yang selewat tadi ada Poi, Mama Ade Afif, sama Unce, Mama Paisan, Mama Nabil, ada Mama Okore, Mama Edi, ada Teran Dewinda, Pak Guntur, ada Mama Oto Ardi, ada Teran Dewa Nisa, Mama Poris Yati Biru, ada Mama Embo Dina, di Kota-Kota Ombak, Mama Pak Birgi, semua-semua jauh pendengar koran dari mana saja berada. Dapat salam dari Pak Pandi. Oke, begitu waktu selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih di sini karena so lengkap ini lagu 3, jadi tolong langsung saja dengarkan lagu-lagu request di sore hari ini. Ada Cita-Cita Ta dengan judul lagunya dia untuk Ucup, Boy Ditabut Sir Gobang Gobang Gosir, Pak Pandi dengan Ku Nanti di Pintu Surga. Lagu dari Nada Soraya.

menghadirkan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, program Dut masih terus bergulir tentunya di sore hari ini. Ada Mama Ade Afik yang saat ini tersambung. Selamat sore Mama Ade.
1: Iya, halo, selamat sore Bu.
0: Iya, Mama Ade Afik, silakan.
1: Oh, Lian.
0: Ya.
1: DP lagu Sylvia Ma. Berkali-kali.
0: Berkali-kali? Duh, lebih dari satu ini berarti.
1: Berkali-kali.
0: Oh, berkali-kali. Tunggu cari dulu ini berkali-kali ini. Silakan lanjut ini.
1: Kirim jauh pertama-tama buat Olian, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
1: Olian sudah dari tadi ini, Mbak, tunggu-tunggu antrian.
0: Itu lagi, no? Sama daripada tunggu lagi BBM. Mbak antri.
1: Tak kok pahit. lanjut kirim Jo, ada Ucup, ada Wawu Miss, ada Boy, ada Mama Opo Rey, ada keluarga Kahimpong Matantu, Mama Iti, Mama Opo Iswat, Kak Winda bersama Pak Guntur, Pak Bilkis bersama Oma, Bapak Ari, Mak Wawu, Uma Aca, Mak Ungke, Mak Nadil, Mak Faizan, Mak Rina, dan semua-semua Jo. Dengar pencinta Prodandut di mana saja berada, salam Prodandut.
0: Oke.
1: Okay. Ada Waulian DP lagu?
0: Ada DP lagu Selfie Yamalida.
1: Oke, begitu Jo, makasih.
0: Makasih, selamat sore juga dari Tola Mama Ade Afik yang bergabung tadi. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa?
2: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Betul.
2: Dari Akeng Buala.
0: Oh, Papa Ari.
2: Ya, betul sekali.
0: Silakan Pak Ari.
2: Saya mau request lagu itu dulu, Bu.
0: Lagu apa itu?
2: Terlanjur Basah.
0: Iya, sudah. Terlanjur Basah, ya sudah. Basah sekali.
2: Iya.
0: Kirim Pak Ari. Sementara cari ini lagu.
2: Pertama-tama, buat Wawu Lia, selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat-sehat.
0: Amin.
2: Diberkati selalu bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Serta sukses menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Amin. Terima kasih, Pak Ari.
2: Baru yang sudah lewat tadi ada Mama Ade Api, ada Mama Opo Rein di Mala, ada Wakil Mis, ada Mama Iki di Bukit Bet Timur, Opo Icu di Apple. Terima kasih telah menyapa Papa Ari. Baru jumpa turam tu keluarga di tempat pesana. Ada ibu guru yang akrab disapa Mami Firah Baramuli sekeluarga di Naga Satu. Baru ada Mama Opo Refleks di Biru, Mama Pausan di Daripa, Mama Putra di Jalan Manganitu, Mama Ungke, Mama Pausan, dan Mama Nabil di alamat yang sama dengan Mama Adi Apit. Ada Ungke di Bawangkulu, Opo Bilgis di Naha. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, agar kita selalu dapat saling menyapa, walaupun hanya melalui udara. Baru ada Bapak Pandi di Beha, Bapak Udo di Telenggano. Di Kulungan Beha ada Pak Teo, Mama Wawu di KB2, Bapak Janter dan Uma Aca di alamat yang sama. Bapak Ungkuk di Masnina. Keluarga Gumeng Gilung, Mamiku di Lorong Impres, Ateng Buala, Mama Iyo di Apes, dan semua-semua Jo, para pencinta dan pendengar setia, Prodandut di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu dalam kompak persahabatan dari Bapak Arif.
0: Oke.
2: Oke, Wabu. Terima kasih. Dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung.

Kita akan dengarkan lagu request dari Mama Adi Afik dan Bapak Ari di Akem Buala tadi, Selfie Ama Berkali-Kali dan Maggie Set Terlanjur Basah.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

0: Baik, sudah ada yang bergabung lagi di Prodangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Po Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada yang siapa ini, Dang?
1: Dengan Mama Ungke di Tabut, Kak.
0: Mama?
1: Mama Ungke, Kak.
0: Oh, Mama Ungke di Tabut.
1: Iya.
0: Silakan, Mama Ungke.
1: Kak, ada pelagu. Kak, ada pelagu dari Bella Nova. Jangan bertengkar lagi.
0: Oke, mau cari dulu ya.
1: Oh iya kak, terutama Kim Jo buat kak lagi yang bertugas. Kim Jo ada Mama Nadil, Mama Faisan di Daripa, Kak Boy, Pak Pandi, Pak Udo, Mama Faisan di Daripa, Kak Nisa, Kak Winda. Itu jo kak.
0: Ada lagu alternatif ini Mama Ungke. Ini masih belum dapat DP lagu.
1: Bella Nova jawab apa masa lalu kak?
0: Oh oke okay, oke.
1: Itu ya kak, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga.

0: Pendengar tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program acara Pro Dangdut. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung, yang memonitor juga terima kasih. Yang belum sempat bergabung bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih, salam Pro Dangdut. Kami hadirkan lagu request dari Mama Ungke.
1: Ngangenin lo.
2: Ra percaya coba.
3: Ayo lo iki cahe.
2: Pacar gue lo.
3: Yo.
2: Pen. Awas besu. Pen. Yo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Iya, mendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk sore ini ya, seputar ekonomi digital. Pendengar, PC Wanita Al Irsyad Kota Malang mendorong ibu-ibu mengembangkan keterampilan yang dapat menjadi peluang usaha dari rumah. Salah satunya melalui pelatihan pengolahan labu kuning yang digelar bersamaan dengan edukasi digital marketing di Cafe Lafayette pada hari ini. Ketua PC Wanita Al Irsyad Kota Malang Muniro mengatakan labu kuning dipilih karena memiliki manfaat dan dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai ekonomi. Dalam kegiatan itu, peserta akan mendapatkan demonstrasi pembuatan sejumlah makanan, diantaranya lumpur labu kuning dan juga puding. Nah, pendengar RRI, menurutnya keterampilan mengolah bahan pangan dan kemampuan pemasaran digital dapat melengkapi, saling melengkapi. Ibu-ibu tidak hanya diajarkan membuat produk, tetapi juga diarahkan agar mampu memasarkan hasil olahannya dengan memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, produk yang dibuat dari rumah memiliki peluang untuk dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas. Keterampilan itu juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi ibu rumah tangga untuk mengembangkan usaha tanpa harus meninggalkan aktivitas di rumah.

0: Bos. Siapa, Bos? Bos. Ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, mendengar RRI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mengingatkan maraknya dampak negatif media sosial dan media baru yang berpotensi merusak ruang berpikir generasi muda, khususnya Gen Z. Penggunaan media digital yang tidak dibentengi dengan filter berpikir kritis dinilai dapat mengancam kualitas sumber daya manusia SDM menuju Indonesia Emas 2045. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengungkapkan bahwa media sosial saat ini tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan, edukasi atau ajang untuk diri. Nah, lebih dari itu, paparan informasi di ruang digital telah memicu berbagai tindakan destruktif di tengah masyarakat, mulai dari kejahatan digital seperti deepfake hingga aksi kriminal dan radikalisme. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selanjutnya pendengar, kita akan nantikan informasi dalam Lintas Magota. Dan untuk edisi hari ini pendengar Lintas Magota, kita akan bersama dengan RRI Manado sesaat lagi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia dengan Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Michael Chia. Saya awali dengan informasi dari RRI Manado. Pendengar, BEM FISIP Unsrat menggelar latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa.
2: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi menggelar latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa atau LKMM. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Dekan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando. Ketua BEM FISIP Unsrat Alia Angelina mengatakan LKMM menjadi wadah pembinaan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, berpikir kritis, integritas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Alia pun mengungkapkan antusiasme mahasiswa dalam mengikuti LKMM patut diapresiasi. Hal ini terlihat dari adanya mahasiswa yang secara aktif mencari informasi dan menunjukkan ketertarikan untuk mengikuti kegiatan ini.
3: Jadi kegiatan LKMM atau kepemimpinan manajemen mahasiswa mempunyai tujuan yaitu membangun mahasiswa, melahirkan mahasiswa-mahasiswa di FISIP Unsrat untuk menjadi agen perubahan, agent of change. Antusias dari mahasiswa baru saat ini cukup patut diapresiasi karena di beberapa kesempatan juga mereka yang duluan mencari kami. Kami juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang mewadahi kegiatan ini.
2: Sementara itu, Ketua Panitia LKMM Saron Santi mengatakan panitia menyediakan kuota bagi 100 peserta yang berasal dari berbagai jurusan di FISIP Unsrat.
4: Kalau dari panitia menyiapkan kuota untuk 100 peserta. Dari jurusan antropologi, pemerintahan, sosiologi, administrasi, dengan ilmu komunikasi.
2: Melalui LKMM, BEM FISIP Unsrat berharap mahasiswa dapat memiliki bekal kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam kehidupan organisasi maupun dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Dimas Palandeng melaporkan.
1: Kita menuju ke RRI Gorontalo. Pendengar, musim kemarau yang berlangsung panjang berdampak terhadap penurunan produksi kopi di Kecamatan Pinogo, Kabupaten Bone Bolango.
5: Musim kemarau yang berlangsung cukup panjang berdampak terhadap produksi kopi di Kecamatan Pinogo, Kabupaten Bone Bolango. Kondisi cuaca yang minim curah hujan selama 3 bulan terakhir ini menyebabkan tanaman kopi mengalami gangguan pertumbuhan dan berdampak pada hasil panen petani. Petani kopi Pinogo Yasin Gaib menyampaikan, kemarau panjang ini mempengaruhi jumlah buah kopi yang dihasilkan, sehingga produksi pada musim panen mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Penurunan produksi sejak musim kemarau melanda wilayah Bone Bolango ini hingga 50%.
6: Satu bulan, dua kali panen. Kalau panen raya, ada sampai 400 kilo. Kalau musim kemarau, banyak yang gugur. Turun panen. Ada kalanya sampai 50%.
5: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kopi Pinogo Nurdin Maini mengungkapkan penurunan produksi tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan kopi Pinogo untuk memenuhi permintaan pasar. Ia menjelaskan, kopi Pinogo memiliki karakteristik dan kualitas yang menjadi salah satu produk unggulan daerah, sehingga kondisi iklim perlu menjadi perhatian bersama.
7: Luasan area kopi di Pinogo itu hampir 300 hektar dengan 390-an petani. Kalau ini bekerja semua, tentunya produksinya naik. Di satu sisi, harapannya itu dari dinas secara kontinu memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada petani mulai dari penanaman sampai dengan pasca panen.
5: Ia berharap kondisi ini mendapat perhatian pemerintah daerah melalui penyediaan sumber air dan pendampingan dalam menerapkan teknis budidaya yang dapat membantu tanaman bertahan pada kondisi kekurangan air. Menurut Nurdin, langkah antisipasi diperlukan agar produksi kopi Pinogu kembali meningkat ketika kondisi cuaca mulai normal. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dan selanjutnya kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Sangihe Marslem Pulumbara menyampaikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara kepada RRI, Rabu 30 September 2026. Ia berharap pemahaman, penghayatan, dan pendalaman nilai-nilai Pancasila terus diperkuat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional, tetapi juga benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
9: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan paham-paham yang lain.
8: Di sisi lain, salah satu generasi muda Ungke Sangihe 2026, Andika Putra Gahansa, menyampaikan, di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan latar belakang, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan menjadi hal yang penting.
10: Pancasila tentunya menjadi kompas bagi kita, anak-anak muda Sangihe, di mana dalam sila-sila tersebut, contohnya sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan tentunya dari situ kita dapat melihat bahwa di tengah keberagaman suku budaya yang ada di daerah kita, kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, harus memiliki rasa saling tegak rasa, dan tentunya ketika kita memaknai makna Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
8: Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dalam momentum tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong, menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, serta membantu sesama merupakan bagian dari pengalaman nilai Pancasila. Jumel Johannes melaporkan.
1: Dua informasi dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri Lintas Magota sore ini. Pendengar dan pemirsa, Komisi Pelayanan Wanita Komibu Sinode Gereja Masehi Injili di Talaut sukses menggelar konsultasi tahunan tahun 2026 di Pulau Bali. Uniknya, sebagian besar rangkaian acara utama justru digelar di atas kapal feri KM Tilongkabila selama pelayaran menuju Pulau Dewata.
11: Sebanyak kurang lebih 100 peserta, utusan wilayah, dan jemaat Kelompok Pelayanan Wanita Kaum Ibu, WKI Sinode Germita, bertolak menuju Pulau Bali menggunakan KM Tilongkabila. Selama pelayaran, para peserta mengikuti serangkaian agenda penting, mulai dari ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Ketua Umum Sinode Germita, Pendeta Dr. Arnold Apolos Abbas, hingga pembekalan materi dan lomba. Setibanya di Bali, rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali, serta menyambangi beberapa destinasi wisata seperti Pantai Kuta dan Tanah Lot. Rangkaian kegiatan resmi ditutup melalui ibadah penutupan yang kembali dipimpin oleh Pendeta Arnold Apolos Abbas. Dalam arahannya, Abbas berharap konsultasi ini melahirkan program kerja strategis untuk periode pelayanan 2026 hingga 2027. Sementara itu, Ketua KPWKI Sinode Germita, Penatua Dr. Jeti Pulu mengapresiasi kontribusi seluruh peserta serta panitia pelaksana di Jakarta dan Bali.
12: Semua sudah dilaksanakan dengan baik di atas kapal, dan tentunya tugas yang mulia dari seluruh peserta dan peninjau adalah melaksanakan program yang sudah diputuskan, ditetapkan dalam konsultasi Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Sinode Germita tahun 2026 di atas kapal KM Pulau Kabila.
11: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari garda terdepan perbatasan utara Nusantara, kabar membanggakan dari Markas Komando Lanal Melongwane, Kabupaten Kulon Talaut, sebanyak 13 prajurit TNI Angkatan Laut resmi menyandang pangkat baru dalam upacara Korps Raport periode 1 Oktober 2026. Dan kenaikan pangkat ini bukan sekedar pergantian atribut saja, melainkan simbol kepercayaan negara atas pengabdian tanpa batas di wilayah perbatasan.
13: Upacara kenaikan pangkat perwira, bintara, dan tamtama Lanal Melongwane kala waktu 1 Oktober 2026 jam dimulai.
14: Lanjutkan.
15: Komandan Lanal.
16: Suasana khidmat menyelimuti markas komando Lanal Melongwane pada Kamis pagi. Saat Komandan Lanal Melongwane Letkol Laut Pelaut Sunaidi Sanggel memimpin langsung upacara korps raport kenaikan pangkat, 13 prajurit Jalasena yang naik pangkat periode ini terdiri dari 2 perwira pertama, 6 bintara, dan 5 tamtama. Korps raport turut disaksikan Ketua Cabang 7 Daerah Kodairal 8 GCKRI Nyonya Andin Set Sanggel saat membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dan lalu menegaskan bahwa eksistensi prajurit TNI Angkatan Laut senantiasa melekat pada disiplin dan loyalitas. Keberadaan dan eksistensi setiap prajurit TNI AL akan senantiasa melekat pada pribadi dan penampilannya. Untuk itu, para prajurit dituntut senantiasa mampu mengekspresikan jati diri serta nilai-nilai hakiki prajurit yang disiplin, loyal, dan berdedikasi. Lebih lanjut, Kasal mengingatkan bahwa dalam struktur organisasi militer yang berbentuk piramida, kenaikan pangkat sangat ditentukan oleh prestasi dan peluang jabatan. Momentum ini diharapkan menjadi penambah motivasi kerja bagi yang naik pangkat, sekaligus bahan introspeksi diri bagi prajurit lainnya.
17: Para prajurit sekalian, peristiwa kenaikan pangkat pada hakikatnya mengandung dua makna mendasar, yaitu pada satu sisi merupakan wujud pengakuan dan penghargaan atas karya dan prestasi terbaik yang telah ditunjukkan sebagai wujud pengabdian saudara, serta menyertai peningkatan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang ada.
16: Rangkaian upacara di perbatasan utara ini diakhiri dengan tradisi penyiriman air kembang serta ucapan selamat yang semakin mempererat rasa kekeluargaan antar prajurit Lanal Melongwane. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian lintas Magota, saya Michael Cia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas.

sering lihat transaksi narkoba di sekitarmu, tapi bingung atau takut buat lapor? Tenang, siapkan identitas diri dan info kuncinya. Pertama, siapa pelakunya? Sebutkan ciri-ciri fisik atau perannya. Kedua, apa buktinya? Jelaskan jenis narkobanya atau kendaraan yang dipakai. Ketiga, di mana lokasinya? Kasih tahu alamat lengkap dan modus transaksinya. Khawatir data pribadi bocor? Tenang, identitas pelapor dijamin 100% rahasia dan dilindungi undang-undang. Jangan diam saja, hubungi call center BNN di 184. Aman dan terpercaya.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berasal dari Sofice Luisil Manatar, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, ditujukan kepada Yorel Manikome, alamat tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita kepada tergugat supaya ia datang menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Tahuna, Jalan Samratulangi nomor 10 Tahuna, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2027, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dalam perkara perdata nomor 99, garing PDT.G, garing 2026, garing PNTHN, antara Marlin Sadonda sebagai penggugat lawan Yorel Manikome sebagai tergugat. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sudah bertanda dan dibubuhi cap jurusita pengganti Sofice Luisa Manatar.

Diinformasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.34 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan satu lagu Islami.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Ya, mendengar saatnya kami hadirkan satu lagu bernuansa islami paling terakhir untuk malam ini dari Gita Gutawa dengan Jalan Lurus. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan coba di program acara bernuansa islami kesempatan siar selanjutnya.

0: Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita pun mencapai keberhasilan yang sama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar RRI, informasi dari rri.co.id untuk malam ini. Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta Jumat 2 Oktober 2026. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua One Team Press, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stres.

Kita kembali mengupdate informasi di rri.co.id untuk malam ini. Baik pendengar, kali ini kabar datang dari rri.co.id Tahuna. Kejuaraan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 dilaksanakan selama 2 hari mulai Jumat hingga Sabtu 2-3 Oktober 2026 di Gor Membara Manente, diikuti sekitar 402 atlet. Ketua Panitia Kejuaraan Sangihe Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026, Jeffrey Tajo, mengatakan seluruh atlet akan mengikuti pertandingan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 hari. Sementara itu pendengar, masih dengan kabar dari Tahuna. Pelestarian kain kovo di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong melalui keterlibatan generasi muda. Kain tradisional berbahan serat abaka tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika, kovo juga merepresentasikan filosofi perjuangan dan kerja keras masyarakat Sangihe. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti cerita dalam drama radio untuk edisi siar kami di hari ini, drama radio dengan judul Sabar Kutunggu Bahagia. Kami ulang, Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai dari RRI Ambon.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan? Aku punya cucu.
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
6: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
7: Ibu jangan asal tuduh.
6: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
7: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
6: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamar Pati, narator. Sampai jumpa.

Tahukah kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita

Masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz untuk malam ini. Pendengar RRI, informasi kami masih update dari rri.co.id untuk edisi siar kami di hari ini. Informasi dari rri.co.id, pendengar, Gubernur Bank Indonesia BI Destri Damayanti mengatakan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM BI mendukung pembiayaan sektor perumahan bagi masyarakat. Ia menyebut kebijakan itu menjadi bagian dari upaya BI memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui perbankan. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca informasi tersebut di rri.co.id.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa dilakukan lewat ponsel ya?
1: Betul, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, sampai urusan administrasi, semua ada di aplikasi digital.
0: Dengan aplikasi resmi dan terpercaya, kita jadi lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya.
1: Tapi ingat, gunakan aplikasi yang aman, lindungi data pribadi, dan jangan mudah membagikan informasi penting.
0: Mari, manfaatkan platform digital secara bijak untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
1: Cerdas menggunakan teknologi, cerdas menjaga keamanan digital.

Ya, pendengar RRI, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna untuk malam ini. Kembali informasi dari rri.co.id. Menteri Perindustrian M. Sarmuji menilai penguatan sektor industri membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ia menyebut investasi keuangan, energi, dan pertanian sebagai sejumlah sektor yang berkaitan dengan penguatan industri. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Saatnya kami hadirkan satu lagu yang paling terakhir dan pendengar RRI pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Bersama ini saya Herlin pamit dan selepas pukul 20 Anda akan ditemani rekan saya Asisa Abu Saing. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan
7: akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: Bekerja dengan sebaik-baiknya
7: dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, tadi Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja Pak.
14: Jawabannya ada yang lain Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya. Yang mulia, ini disampaikan pada tanggal 12 Februari. Artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan

0: apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
1: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Field, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
3: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya. Itu pun diakui oleh terdakwa ya.
2: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhika Riono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adhika Riono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
6: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
5: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia khususnya regenerasi perajin.
7: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
5: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023.

0: 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
1: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
0: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
2: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
0: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunter. Go untuk Indonesia.
5: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga match day ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
6: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
5: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
6: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
5: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI Tahunan di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Tahukah Anda, pendidikan bukan sekadar pergi ke sekolah, tetapi bekal untuk masa depan bangsa.
6: Dengan pendidikan, anak-anak belajar berpikir kritis, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
5: Peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berakhlak.
6: Mari kita dukung pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua anak Indonesia.
7: Karena pendidikan hari ini adalah masa depan Indonesia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 39 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 dan pendengar, kali ini kita akan lanjut di program Tahuna malam ini untuk mendengarkan program acara kita selanjutnya di Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dan kita akan dengarkan Mimbar Katolik Agama Katolik bersama Fabiola Silangen edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu Kidung Rohani.

Selamat malam, salve bagi pendengar setia RRI dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang ada di paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk dalam mimbar agama Katolik. Saya Febiola Silangin, penyuluh agama Katolik. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengikuti mimbar agama Katolik. Kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas segala berkat serta penyertaan Tuhan, sehingga kami pada malam hari ini Engkau masih berkenan membimbing memberkati kami semua dalam acara mimbar agama Katolik. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan sabda firman-Mu dengan penuh kasih. Berkatilah kami semua pada malam hari ini, mampukan kami ya Tuhan dalam kami melayani-Mu. Inilah yang menjadi doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-10. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah tema permenungan kita pada malam hari ini yaitu seperti anak kecil. Dikatakan dalam Matius 18 ayat 10, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, banyak orang yang mengatakan bahwa saat bayi baru lahir itu memiliki kepekaan. Bayi menangis terus-terusan atau tertawa tanpa diketahui sebab yang jelas, diyakini mereka melihat atau merasakan sesuatu yang kasat mata. Hal itu yang mendorong saya secepat mungkin setelah anak-anak lahir dan segera dibaptis. Selain juga dengan dibaptis, mereka sudah sah dan tertulis menjadi anak Allah dan tentunya menjadi bagian dari gereja Katolik. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, ada satu pengalaman, yaitu ada seorang bayi yang baru dibaptis. Namun sekarang dia merasa dijerumuskan, bahkan merasa hak asasinya juga dilanggar karena baptisan itu. Dan saya melihat pengalaman tersebut, meskipun saya tidak mengerti di bagian mana dia merasa dirugikan, bahkan bila saat ini dia tidak ke gereja pun,
Yang kita ketahui adalah gereja tidak mengganggu kehidupan dia. Sesungguhnya justru saat menjauh dari gereja, dia tidak menerima rahmat secara konkret atau karena sakramen yang diberikan melalui gereja. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar setia RRI dimanapun berada, bacaan Injil pada hari ini dalam Injil Matius mengingatkan tentang bersikap seperti anak kecil. Kita bersikap seperti anak kecil yang percaya penuh kepada orang tua, bahwa orang tua akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan mereka akan selalu melindungi meski kadang juga ada salah paham. Demikian pun dengan Allah, ingin selalu melindungi manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan hal itu ditegaskan dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik 336, bahwa setiap kita manusia atau bahwa setiap kita masing-masing dalam pesiarahan dunia ini didampingi oleh malaikat pelindung sampai kita kembali kepada Allah Bapa di surga. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, pendengar setia RRI dimanapun berada, pesan Injil pada kita sekalian, khususnya dari Injil Matius, mari kita seperti anak kecil yang percaya dan bergantung sepenuhnya kepada orang tua, dan demikian juga kita mempercayakan hidup kita kepada perlindungannya, yaitu Tuhan. Dan mari kita sadari kehadiran malaikat pelindung yang Tuhan utus untuk mendampingi kita. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga malaikat Allah yang diserahi kemurahan Tuhan untuk mengawali kita, untuk menerangi kita, melindungi kita, serta membimbing kita dan menghantar kita sampai kepadanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita tutup mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat serta perlindungan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan akan mimbar agama Katolik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memampukan kami dalam kami mewartakan sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengarkan pada malam hari ini dalam sabda-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab kami serta pelayanan kami. Inilah yang menjadi doa kami, yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati.

0: Ya, peringatan demikian telah kita ikuti bersama untuk mimbar agama Katolik edisi hari ini. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan selanjutnya kita akan lanjut dalam program acara kita di Musik Tradisional dan Budaya edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang melewat berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
6: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
7: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
8: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
7: Duh, ayah.
8: Aduh, pancinya aman kan?
7: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
8: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
7: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
8: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
6: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
9: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
10: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, Satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
9: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Kali ini kita lanjut dalam program acara kita di Tahuna malam ini untuk musik tradisional dan budaya. Edisi hari ini kami akan hadirkan informasi budaya dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah hingga menjelang tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti, kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Rindu. Pendengar, di mana saja Anda berada, prosesi Nugal atau Namal saat Beuma Betahun pada suku Dayak Desa merupakan tradisi perladangan yang memiliki makna lebih luas daripada sekedar kegiatan menanam padi. Di dalamnya terdapat perpaduan antara pengetahuan pertanian, kearifan ekologis, gotong royong, pendidikan budaya, hubungan kekeluargaan, serta nilai-nilai adat. Kepada RRI, Hendrikus Julung, budayawan Dayak Desa, mengatakan bahwa Nugal Namal juga menjadi ruang pewarisan budaya antar generasi. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan berladang, generasi muda memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai hubungan masyarakat dengan tanah, tanaman, lingkungan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, dokumentasi proses Nugal atau Namal penting dilakukan sebagai bagian dari upaya memahami dan melestarikan pengetahuan lokal serta identitas budaya suku Dayak Desa. Adapun persiapan sebelum Nugal meliputi berbagai tahapan yang dilakukan masyarakat suku Dayak Desa. Persiapan tersebut menjadi bagian penting sebelum pelaksanaan prosesi Nugal atau Namal saat Beuma Betahun. Pendengar, informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Ya, peringkat sudah 30 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih ada 30 menit lagi ke depan untuk kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya dengan menghadirkan informasi budaya dan juga diselingi dengan lagu-lagu daerah. Baik, peringkat. Perayaan Hari Batik Nasional menjadi momentum masyarakat Cirebon menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Budayawan Cirebon Akbarudin Sucipto mengatakan kebanggaan terhadap batik perlu disertai semangat memelihara dan melestarikan secara nyata. Menurutnya, pengakuan batik sebagai warisan budaya perlu diwujudkan melalui kebiasaan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut keberadaan batik di rumah dapat menjadi bentuk sederhana masyarakat menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya. Dan itu secara hak kepemilikan adalah memang sudah terbukti ya, bahwa batik itu milik Indonesia. Dan menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui status batik sebagai warisan budaya tanpa ikut menjaga keberadaannya. Semangat pelestarian tersebut dapat dimulai dengan memilih dan menggunakan batik dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Terus Satu, kanal inspirasi.
1: Berbicara kebudayaan bukan berarti membatasi diri pada hal berbau seni tari ataupun nyanyian belaka. Namun lebih dari itu, seni memasak atau tata boga turut menjadi bagian aktivitas berpola yang dicipta masyarakat menjadi suatu kebudayaan. Namun apa jadinya bila kuliner tradisional suatu daerah tak lagi familiar di masyarakat? Seperti yang terungkap dalam lagu berikut ini.

Pendengar cuplikan lagu daerah nasi bekepor ini syarat akan lirik yang menjelaskan betapa nikmatnya sajian kuliner khas Kutai yang dimasak menggunakan perapian tungku kayu di mana beras bercampur air santan diaduk dalam wadah menanak yang dikenal dengan sebutan kenceng selama berjam-jam hingga mengeluarkan aroma khas nasi adukan atau dalam bahasa Kutai bekepor. Sejak dulu nasi bekepor memang dikenal sebagai menu makanan utama disantap pada jam makan siang sebab terdiri dari makanan mengenyangkan diantaranya gangan atau sayur labu dipadu sanga cabe jukut salai atau sambal goreng ikan asap nan menggugah selera. Namun nasi bekepor yang terkenal dengan tambahan jerok tegaron itu kini tak lagi familiar di lidah masyarakat Kutai mengingat nasi bekepor dewasa ini semakin sulit dijumpai. Kesulitan menyantap nasi bekepor bukan hanya dirasa pengunjung luar daerah tetapi turut dikeluhkan penduduk asli Tenggarong. Tidak mudah bukan berarti kita tidak dapat menjumpai nasi bekepor. Di daerah hulu Sungai Mahakam, nasi bekepor biasa disantap masyarakat setempat. Sulitnya menjumpai nasi bekepor disebabkan pola memasak masyarakat yang semakin modern. Cara menanak nasi tradisional yang tidak praktis lambat laun ditinggalkan masyarakat. Padahal cita rasa nasi bekepor justru terletak pada cara memasak dengan menggunakan tungku kayu. Masakan Kutai dengan suah jukut atau kaldu ikan memiliki cita rasa nikmat tiada tara dan berbeda dengan kuliner serupa di daerah lain. Masyarakat luar pulau Kalimantan pun telah mengakui kekhasan masakan asli Kutai, bahkan beberapa di antaranya meminta resep atau cara pengolahan masakan tersebut. Hanya saja hingga kini tidak banyak rumah makan yang menyajikan kuliner khas Kutai. Masyarakat dinilai lebih memilih memasak untuk dikonsumsi sendiri. Masyarakat bukan tidak ingin membantu pelestarian kuliner daerah, melainkan dibatasi dengan ketidaktersediaan informasi akurat mengenai resep asli masakan Kutai. Di tengah kerinduan masyarakat untuk menyantap nasi bekepor serta makanan khas Kutai lainnya, terselip satu harapan masyarakat mau membantu upaya pelestarian khasanah budaya daerah agar tidak semakin pudar tergerus.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Ya, pendengar 50 menit terlepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saya akan hadirkan satu informasi yang terakhir. Dan sebentar pada pukul 22 lebih 5 menit kita akan lanjut di program acara kita di Ruang Rindu. Aktivitas berpantun dibalut nyanyian menjadi ciri khas masyarakat Melayu dalam berkomunikasi. Seni tradisi yang disebut bermukum ini dipadukan dengan iringan musik tradisional seperti biola, gambus, dan gendang. Sebagai bagian dari warisan tradisi bermukum lekat dengan berbagai acara yang digelar masyarakat Melayu, mulai dari acara perjamuan hingga pesta pernikahan. Delegasi bermukum dari 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menggelar acara bermukum Seborneo 2026. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Direktur Program Produksi Radio Republik Indonesia MISAM bersama Lembaga Penyiaran Malaysia dan Brunei Darussalam berkomitmen melestarikan bermukum sebab seni tradisi Melayu ini merupakan budaya bersama. Bermukum ini seni pertunjukan rakyat Borneo. Di Borneo ada Kalimantan Indonesia, ada Sarawak, Sabah, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kita menjaga dan melestarikan budaya ini yang tidak hanya satu tahun, bertahun-tahun telah kita lakukan bersama. Sama-sama. Pendengar, informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

buaya. Sebagian masyarakat mungkin hanya mengenal di Jakarta, sebuah kawasan tempat pembuangan 7 jenazah jenderal korban G30 SPKI. Tahukah Anda, Yogyakarta juga punya area yang serupa. Lubang maut itu berada di Kentungan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari laman Jokprov, seperti di Jakarta, lubang maut itu menjadi saksi bisu kekejaman G30 SPKI di Yogyakarta. Peristiwa tersebut merenggut dua nyawa perwira TNI, Brigjen Katamsoh dan Kolonel Sugiono. Mereka diculik, dibunuh, dan dibuang di dalam lubang yang selanjutnya ditanami pohon pisang dan ubi jalar. Tak heran, jenazah baru ditemukan 3 minggu setelah peristiwa G30 SPKI. Jenazah kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Lubang maut itu kini menjadi monumen pahlawan Pancasila yang secara rutin sebagai tempat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Yogyakarta.

0: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniak produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pernah dapat pesan atau iklan judi online di ponsel Anda?
6: Awalnya cuma coba-coba, katanya mudah menang. Tapi nyatanya?
5: Judi online bukan solusi. Uang habis, hutang menumpuk, keluarga pun terabaikan.
6: Banyak yang terjerat, stres, bahkan kehilangan masa depan hanya karena judi online.
5: Ingat, judi online itu ilegal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
6: Gunakan waktu dan rezeki untuk hal yang bermanfaat. Bekerja jujur, hidup bermartabat.
7: Katakan tidak pada judi online.
5: Judi online merusak masa depan. Stop sekarang juga.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kali ini kita bersama di program acara Ruang Rindu edisi Jumat 2 Oktober 2026. Seperti biasa di program acara Ruang Rindu, kami akan buka line telepon di 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bergabung. Dan untuk edisi hari ini, Anda bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an hingga 70-an. Sekali lagi untuk Anda yang bergabung bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an hingga 70-an hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Silakan. Pendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu ini, saya akan temani hingga menjelang tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia monitor siaran kami di Pro 1 RRI Tahuna, baik melalui FM di 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita akan dengarkan beberapa lagu ya di malam hari ini sambil kita akan menanti yang ingin bergabung di program acara Ruang Rindu. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

melihat yang horor-horor. Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

Iya, peringat 27 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih ada 33 menit ke depan pendengar untuk kebersamaan kita masih dalam program acara Ruang Rindu. Dan untuk Anda yang mau bergabung hanya bisa request lagu-lagu Indonesia yang populer di tahun 60-an hingga 70-an. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin ada yang lagi dinas malam atau piket ya, di tempat tugas dan kerja Anda masing-masing, baik di kota Tahuna maupun yang ada di luar kota Tahuna, ataupun ada yang memonitor kami melalui era digital yang ada di luar kota Tahuna juga. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu oldies Indonesia yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini, yang populer di tahun 60-an hingga 70-an. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

11 November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih, ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Kajo dah kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
0: Iyo, bantu mak bangi weh jama tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai ku pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal. Lo ni kusi.
0: Ima wan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabe tebang hak kena tano di bah.
1: Jatuh bahai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kuat tuh.
0: Kasa kau tetangga no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau boleh lagi hituk ya, ngambil ke enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mau ngedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Iya, mendengar 46 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ini nampaknya line telepon sudah tidak ada yang gabung ya. Mungkin saat ini ada yang sudah mau beristirahat. Selamat beristirahat. Yang masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna, kami ucapkan juga selamat malam, selamat mendengarkan untuk lagu terakhir yang akan kami hadirkan ke Roninger Anda. Dan sesudah program acara kami di Ruang Rindu di malam hari ini, kita akan lanjut lagi pendengar di program acara kita selanjutnya, yaitu di Tahuna malam ini, untuk menghadirkan lagu-lagu oldies manca negara. Dan kita akan dengarkan ada tinggal terakhir, ada Peti Bersaudara Cinta Pertama dan Kus Plus Ayah. Terus ada juga lagu dari The Rollies dengan Salam Terakhir. Selamat malam untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
6: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak. Cair.
5: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
6: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
5: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
7: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
8: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, peringkat sudah 9 menit terlepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Masih ada dua program lagi yang terakhir hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita akan di program tahunan malam ini untuk menghadirkan lagu-lagu oldies in mancanegara ya. Hingga pukul 23 lebih 50 menit sebelum kita akan ikuti renungan malam. Baik, selamat malam untuk Anda semua peringkat. Selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke renungan Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

it is very nice to be important, but important to foreigners. Jadi baik menjadi orang penting, tapi paling penting melakukan yang baik. Jadi artinya jadilah yang terbaik. Kedua, never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, lakukan yang terbaik. Jadi itu tergantung juga inspirasi dari orang. Ketiga, saya dapatkan filosofi Sang Hyang Somah Kekhag. Jangan pernah menyerah, sama sebenarnya. Jangan pernah takut, Somah Kekhag lah. Pokoknya pantang menyerah lah. Itu never give up juga.

Ya, mereka 24 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saya masih lanjut terus untuk menghadirkan lagu-lagu oldies mancanegara kroniger Anda untuk menemani suasana malam hari Anda yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1 RR Tahuna. Kami ucapkan juga selamat malam yang sudah mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang berada tugas piket juga atau lagi dinas malam, tetap semangat hingga selesai tugas nanti dan selamat mendengarkan lagu-lagu oldies mancanegara yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita untuk orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita melayani setiap umat manusia. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Pendengar, ada banyak hal yang bisa mempengaruhi keadaan emosi kita, seperti rasa sedih dan bahagia. Namun, jika kita selalu menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan berjalan baik-baik saja. Terkadang kita tidak menyadari bahwa hanya di dunia yang selalu kita pikirkan. Padahal, hidup di dunia ini tidak kekal dan masih ada akhirat yang menanti.

Coba renungkan segala hal yang telah terjadi dalam hidupmu. Apakah jalan yang kamu ambil sudah sesuai tuntutan yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Rasul-Nya? Kehidupan bisa menjadi pengingat untukmu bahwa kamu hidup di dunia ini tidak sendirian, karena masih ada Allah yang selalu mengawasi dan menjagamu.

Marilah kita memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak mengenang orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kalian, ayah kalian. Kenanglah ibu, ibu kita. Ibu yang menyayangi kita. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi. Ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan dua selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan, ketika ibu kita melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagia mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Ya, pendengar, demikian untuk renungan malam kita edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azabu, saya yang bertugas ditemani rekan operator kami Rifan Boyer. Ucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa dan selamat beristirahat.

pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 1 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, saya Aziza Abu Sayyaf yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program Masa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 3 Oktober 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI. Saat ini di Pro 1 RRI Tahuna. Kami kembali hadir di 3 Oktober 2026 dengan informasi, kemudian juga program-program hiburan, informasi dari Pro 3 Jakarta, informasi juga dari portal resmi kami rri.co.id dan update-update informasi dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, informasi lokal melalui Warta Berita Lintas Nusa Utara dan informasi antar Korwil, Korwil 5, Manado Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Ada program-program hiburan, pon-in program yang juga kami sudah siapkan untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti, hingga pukul 10 pagi, saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda. Di pagi ini pendengar RRI, kita akan mendengarkan kidung-kidung rohani khusus untuk pendengar umat Kristiani.

Di mata Tuhan cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, apapun yang sedang kita hadapi di pagi ini, tentunya di pagi ini mari kita mengawali hari dengan satu keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika kita belum melihat jawabannya, ketika kita belum tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Apapun yang tentunya kita hadapi ketika kita bangun di pagi ini, apakah sukacita, beban, kekhawatiran, ataupun pergumulan, namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran memenuhi hati kita di pagi ini. Mari kita belajar untuk percaya, menyerahkan hari yang baru ini ke dalam tangan Tuhan, dan mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib.

0: Untuk itu sebelum kita memulai hari, kita akan awali bersama-sama dengan Tuhan melalui program acara Mutiara Pagi di edisi Sabtu 3 Oktober 2026 bersama Ibu Pendeta Yeti Tumbale Hontong STH MPDK.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukurlah di pagi hari ini ketika kita boleh dibangunkan menyambut hari baru, fajar baru dalam kehidupan kita, dan meyakini selalu ada berkat baru yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Karena itu mengawali hari ini, mari bersama kita awali di dalam Tuhan. Kita siapkan hati untuk kita boleh masuk dalam persekutuan ini. Sebelumnya mari berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu.

kami boleh dibangunkan untuk menyambut hari baru dalam terang kasih dan kemuliaan Tuhan. Mengawali hari ini, kami anak-anak-Mu akan duduk dengar firman Tuhan melalui siaran Mutiara Pagi. Karena itu Bapa, perlengkapi kami sekalian, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami mampu memahami akan kehendak Tuhan di hidup ini. Kami serahkan anak-anak Tuhan, para pendengar RRI dimanapun mereka berada, untuk kami selalu ada, duduk sehidangan dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, bagian pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dan yang ke-9. Di bawah judul penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Sesudah kematian Musa hamba Tuhan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudaraku, para pendengar dimanapun berada, bagian Alkitab yang kita baca di hari ini untuk perenungan diberi tema Teguh dan Kuat Menghadapi Babak Baru Kehidupan. Nah, Saudara, kitab Yosua ini ayat pasal 1, di situ adalah cerita tentang peralihan tugas. Peralihan tanggung jawab dari Musa kepada Yosua. Dalam perjalanan umat Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, ada banyak hal yang mereka alami. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan. Sampai dengan bagaimana Musa tidak diizinkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian. Dan karena itu,
Ketika Musa meninggal, maka tongkat kepemimpinan itu beralih kepada Yosua. Nah, saudara, peralihan tanggung jawab ini tidaklah segampang yang kita pikirkan. Bagaimana Yosua dia melihat akan tanggung jawabnya ke depan yang pasti bahwa sebagai manusia ada kekhawatiran. Oleh karena dia menyaksikan sendiri bagaimana ya kehidupan umat Israel yang kadangkala menyimpang dari kehendak Tuhan. Yosua dia belajar melihat bagaimana umat Israel yang selalu mengeluh, yang selalu membangkang, yang selalu ingin mengikuti kehendak hati sendiri. Mereka menginginkan segala sesuatu itu segera terjadi, tanpa mereka ingat bahwa mereka adalah umat yang dipilih. Dan itu berarti bahwa akan ada berbagai tantangan yang menjadi ujian iman sebenarnya bagi mereka. Karena itu memang Yosua dia merasa tanggung jawab ini secara manusia itu sangat berat dan mungkin dia tidak akan dapat melakukan itu. Tetapi mari kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada Yosua. Karena itu dari tema pembacaan yang tema ini kita mau diantar, kita mau diajar berbicara tentang tanggung jawab. Memang masa peralihan ini sekali lagi saya katakan menurut Yosua ini sangat-sangat berat. Karena itu dari ayat pertama dikatakan bersiaplah. Artinya bahwa perjalanan mereka itu tidak akan berhenti di situ. Perjalanan kehidupan itu dia akan tetap ada, dia tetap berjalan tanpa bisa terhenti pada satu titik di tempat itu. Karena tujuan mereka belum tiba, mereka belum sampai pada tujuan yang ada. Karena itu saudara, memang dalam kehidupan ini ada masa ketika kita kehilangan seseorang dalam hidup. Sehingga mengalami perubahan baik itu dalam keluarga, baik dalam pekerjaan. Atau kita menghadapi keadaan yang tidak kita harapkan. Kita mungkin akan bertanya ketika ada situasi baru yang terjadi dari kebersamaan menjadi kehilangan. Kita mungkin akan bertanya, bagaimana saya akan melanjutkan kehidupan ini? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini yang ada dalam pemikiran dari Yosua. Tetapi ketika kita membaca keseluruhan bagian Alkitab ini ayat 1 sampai dengan ayat 9 memang kita melihat persiapan dari Yosua. Kemudian ketika kita membaca ayat 3 sampai dengan yang kelima di situ bagaimana Tuhan memberikan janji masa depan kepada Yosua. Di situ kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Yosua bahwa ia akan menyertai dan tidak akan meninggalkan Yosua. Karena itu seperti yang dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini janji yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dan ini menjadi kekuatan bagi Yosua. Yosua sadar semua bukan karena kekuatannya. Tetapi kekuatan yang dimiliki Yosua itu adalah kekuatan karena janji Tuhan yang akan menyertai
Dia bersama dengan umat Israel pada waktu itu. Dan Yosua melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu dinyatakan dalam perjalanan mereka. Karena itu ada hal yang harus dilakukan oleh Yosua. Dari ayat 6 sampai ayat 9 ada beberapa kali Tuhan mau menekankan agar Yosua itu tetap kuat. Yosua itu tetap teguh dalam prinsip iman di hadapan Tuhan. Kenapa Yosua harus dikuatkan? Oleh karena Yosua sudah melihat bagaimana kehidupan umat Israel selanjutnya dan bagaimana tantangan yang akan dihadapi ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian. Karena itu saudara, memang iman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Tetapi iman berarti kita tetap melangkah walaupun ada ketakutan. Karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu ada firman Tuhan yang mengatakan di ayatnya yang ke-6. Jangan menyerah, jangan berhenti hanya karena sulit. Itu dapat kita bandingkan di ayat 6 dari bagian pembacaan Alkitab kita. Kuatkan dan teguhkan hati, sebab Tuhan menyertai perjalananmu. Memang Bapak Ibu Saudara, menghadapi berbagai situasi kehidupan dalam tantangan kehidupan yang ada, kadangkala secara manusia orang serasa mau menyerah. Orang serasanya tidak mampu. Tetapi ketika mengingat kasih setia Tuhan di perjalanan hidup ini, maka ada kekuatan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan ini. Karena itu ayat 7 sampai ayat 8, Tuhan tidak hanya berkata jadilah kuat, tetapi Tuhan juga memberikan Yosua kekuatan, kemampuan. Karena itu ada hal yang harus dilakukan Yosua supaya ia akan berhasil adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau berhasil. Ini sebenarnya yang menjadi kekuatan iman dalam perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Ketika kita berhasil, ada hal yang harus kita buat. Berarti ada proses yang harus kita jalani. Keberhasilan yang kita dapat tidak gampang. Menggapai setiap tujuan itu tidaklah mudah. Tetapi ada proses yang harus kita lewati. Menjadi seorang sarjana tidaklah gampang. Tetapi ada proses mulai dari perkuliahan. Dalam perkuliahan ada begitu banyak tantangan. Baru mengawali tanggung jawab di perkuliahan dengan begitu banyak tugas yang diberikan. Kadangkala membuat mahasiswa itu stres. Tetapi ketika dia sadar bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, maka segala sesuatu itu disyukuri. Ada kekuatan iman yang Tuhan berikan. Karena itu memang kepada Yosua sudah diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Selain dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada juga yang mau disampaikan Tuhan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya engkau berhasil. Dan itu berarti bahwa dalam berbagai situasi hidup, janji penyertaan Tuhan itu selalu menjadi bagian kehidupan kita. Merenungkan firman Tuhan itu haruslah terjadi dalam kehidupan setiap orang. Karena itu, supaya kita mengalami keberhasilan, maka kekuatan iman di dalam Tuhan melangkah sesuai dengan
koridor yang Tuhan beri, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Artinya adalah kita mau menjalani kehidupan bersama Tuhan. Kita tidak akan mengikuti keadaan dunia yang ada yang akan mengantar kita pada suatu kegagalan hidup. Ketika kita sadar bahwa kita ada di tempat ini untuk menggapai setiap rencana kehidupan ke depan, maka masing-masing orang dia sadar untuk menggapai setiap keberhasilan itu tidak gampang. Tetapi ketika berjalan bersama Tuhan, maka sesungguhnya keberhasilan itu mampu diraih. Dan ini yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika dia ada dalam kebimbangan sebenarnya, apakah dia mampu untuk memimpin umat Israel di waktu itu. Tetapi mendapatkan kekuatan iman di dalam Tuhan, ada tanda awas yang sudah Tuhan berikan kepada dia untuk dia tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Itu berarti dia akan menuntun umat Israel untuk melangkah dalam kekuatan iman, untuk selalu ada dalam penyertaan penggembalaan Tuhan, untuk mereka mau mengikuti segala kehendak Tuhan dalam kehidupan perjalanan mereka. Maka yang pasti mereka akan dimampukan memasuki tanah perjanjian. Dan itu pun berlaku dalam kehidupan kita. Dalam berbagai situasi hidup, kadangkala di perjalanan kehidupan bersama, kita mengalami pasang surut hidup, kita mungkin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi oleh karena panggilan Tuhan. Tetapi kita boleh tetap bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan itu sebenarnya menjadi satu kekuatan iman dalam perjalanan hidup ini. Melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, yang akan mengantar kita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan. Hari ini, bagian firman Tuhan menuntun mengarahkan kepada kita semua. Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang pasti bahwa setiap orang, para pendengar maupun saya di tempat ini, kita dapat melihat penyertaan penggembalaan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian ada dalam kemelut kehidupan ini. Tetapi tangan perkasa Tuhan yang selalu menopang kita semua. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita akan memberikan kita kekuatan di dalam kita boleh melanjutkan kembara juang di tengah-tengah hidup ini. Persoalan boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi hidup tidak bisa berhenti di sini. Kita tetap akan melangkah sebab hari esok ada dalam tangan kuasa Tuhan. Ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin menggapai apa yang kita harapkan di hidup ini, melangkahlah bersama Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan supaya kehidupanmu berhasil. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar dimanapun berada, mari berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Dengan firmanmu ini kami dikuatkan, kami dimampukan untuk kami boleh menjalani akan kehidupan ini. Dalam berbagai situasi hidup, dari kebersamaan, kemudian ada keterpisahan, sebagaimana situasi yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Musa sebagai pemimpin besar mereka yang meninggal di tengah perjalanan mereka, belum tiba di tempat yang Tuhan janjikan, sehingga tanggung jawab kepemimpinan itu beralih kepada Yosua. Tetapi Tuhan, dengan janjimu, maka sesungguhnya penyertaan Tuhan itu dinyatakan. Yosua diberi kekuatan
untuk dia boleh memimpin bangsa yang besar itu. Demikian pun Tuhan mau mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya sendirian. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu berbuat dalam kehidupan ini. Tetapi ada peringatan yang Tuhan berikan supaya setiap orang itu mampu menggapai yang didambakannya. Supaya keberhasilan itu mampu diraih. Ada peringatan yang Tuhan berikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ini peringatan yang Tuhan berikan bagi setiap umat Tuhan. Bahkan Tuhan mau mengingatkan bahwa tantangan itu ada, persoalan itu ada. Tetapi ketika kita tetap berpegang teguh, beriman kepada Tuhan Sang Pemilik Hidup, maka ada kekuatan yang Tuhan beri untuk kita boleh menggapai yang didambakan di kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Karena itu Bapa, di pagi hari ini, bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, dalam berbagai situasi kehidupan yang ada, mungkin ada anak-anak-Mu yang sekarang ini sementara bergumul dalam penderitaan karena sakit. Entahkah mereka itu dirawat di rumah atau di rumah sakit, tetapi kami sungguh percaya Tuhan sendiri yang hadir di tengah penderitaan dari anak-anak-Mu. Ada jamahan kuasa kasih Tuhan yang diberikan bagi mereka yang sementara ada dalam penderitaan karena sakit. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, cairan infus yang mengalir dalam tubuh anak-anak-Mu yang sakit, semua itu ada dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa kalau segala sesuatu itu ada dalam pemberkatan Tuhan, maka sesungguhnya kesembuhan itu boleh terjadi menurut rancang bangun Tuhan sendiri. Bergumul kami bersama dengan anak-anak Tuhan yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, dimanapun mereka Tuhan. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu tetap ada dalam pergumulan duka cita. Tetapi Tuhan, pelangi kasih Tuhan selalu dihadirkan bagi orang-orang yang bergumul kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan kami sungguh percaya Tuhan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus teranugerah bagi anak-anak. Kehadiran orang-orang yang ada di sekitar mereka di tengah penderitaan duka cita yang ada, itu mau memberikan kekuatan iman bagi keluarga yang berduka, bahwa sesungguhnya mereka tidak sendirian. Tetapi ada orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk ada di perjalanan hidup mereka, menopang mereka, menjadi penghiburan di dalam kuasa Tuhan Yesus sendiri. Kami pun berdoa, bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang boleh merasakan sukacita iman ketambahan usia di hari ini. Tuhan menilik anak-anak-Mu, memberkati mereka sekalian di usia yang baru. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan memberkati akan setiap harap nambah hidup mereka yang bersyukur di hari ini. Karena itu Bapa, kuduskan sukacita dari anak-anak. Diberkati anak-anak-Mu di perjalanan kehidupan selanjutnya. Sebab sesungguhnya tangan perkasa Tuhan yang menuntun anak-anak-Mu. Mereka yang bersyukur karena hari ulang tahun, ada harapan, ada dambaan. Ketika anak-anak-Mu yang berhari ulang tahun di bangku pendidikan, Tuhan yang menolong, memberikan nikmat bagi anak-anak-Mu sekalian di dalam mereka mau menggapai yang mereka cita-citakan dalam kehidupan ini. Mereka yang bersyukur sebagai orang tua di tengah keluarga, Tuhan pun memberkati. Jadikan anak-anak-Mu sebagai saluran berkat, menjadi teladan dalam hidup yang baik di tengah keluarganya. Karena itu Bapa,
Kuduskan sukacita anak-anakmu, biarlah sukacita hari ini akan menjadi sukacita di perjalanan kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik. Diberkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok kampung dalam segala tugas kerja tanggung jawab yang teremban di kehidupan anak-anakmu. Tuhan sendiri yang memampukan mereka, sebab kami tahu siapapun yang Tuhan pilih dalam tanggung jawab kepemerintahan yang ada, maka sesungguhnya Tuhan yang memperlengkapi anak-anak. Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, anak-anakmu, TNI Polri yang ada, Tuhan yang memperlengkapi mereka. Kerjasama yang baik itu tetap terjalin utuh di dalam Tuhan. Sehingga apa yang diprogramkan, yang direncanakan demi untuk kesejahteraan daerah kami, semua itu boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Engkau Allah yang selalu menuntun menyertai kami. Karena itu diberkatilah anak-anak Tuhan yang ada di RRI Tahuna di sini. Tuhan, tempat ini menjadi saluran berkat melalui penyiaran yang ada. Karena itu diberkatilah mulai dari pimpinan, semua staf yang ada, tim penyiaran yang ada, Tuhan sendiri yang memperlengkapi, menjalin kerjasama yang baik, sehingga Tuhan dalam kerjasama yang baik itu, semua program penyiaran yang ada memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Dan karena itu, dari anak-anakmu sekalian, kiranya apa yang disampaikan melalui tim penyiaran yang ada, semua itu mendatangkan kebahagiaan bagi semua pendengar dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, Kau baik, teramat baik di hidup ini. Kami menyerahkan setiap rencana hidup kami sepanjang hari ini. Tugas dan pekerjaan kami, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati. Sehingga segala sesuatu terjadi menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berserah di dalam nama Yesus Tuhan yang adalah gembala agung hidup kami. Amin.

Pendengar Carmilla Warau tadi dengan Kuat dan Teguh Hatiku merupakan persembahan terakhir dalam Kidung-Kidung Rohani di pagi ini. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program acara Mutiara Pagi. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa menjadi sumber kekuatan kita dan terus memberkati dalam setiap tugas pekerjaan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Pendengar, selanjutnya kita akan jelang informasi untuk Anda, informasi lokal, Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tanggung jawab itu ke komite, kalaupun itu kesepakatan, karena partisipasi bukan pungutan.
2: Memiliki disiplin, mental, karakter, dan integritas.
3: Inilah Warta Berita Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Dinas Dikbud Sangiha dipastikan melakukan pemerataan guru guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
1: Mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil memperhatikan regulasi yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan regulasi.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pemerataan tenaga guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jeo Adrian, mengatakan pemerataan dilakukan karena kondisi tenaga guru di setiap sekolah belum merata. Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan guru di setiap sekolah dapat terpenuhi sesuai kondisi masing-masing.
1: Langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sampai saat ini adalah pemerataan. Karena bukan cuma di Sangihe, di seluruh Indonesia kekurangan guru itu ada. Tapi kami menyampaikan bahwa silakan bagi sekolah-sekolah mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil memperhatikan regulasi yang ada, jangan sampai terjadi penyimpangan regulasi.
4: Pemerataan tersebut mencakup guru berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jeo Adrian berharap melalui pemerataan tenaga guru ini, proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung lebih maksimal dan kebutuhan tenaga pendidik bisa terpenuhi secara lebih profesional. Alfa Mauri melaporkan.
3: Tenaga pendidikan honorer yang belum terdaftar dalam Dapodik tidak dapat dibiayai dengan dana BOS.
1: Partisipasi murni dari orang tua lewat komite sekolah.
4: Tenaga pendidikan honorer yang belum terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik tidak dapat dibiayai dengan dana bantuan operasional sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Jeo Adrian, mengatakan pembayaran guru honorer harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik dapat dibiayai melalui komite sekolah berdasarkan kesepakatan bersama orang tua murid.
1: Untuk meminta kepada orang tua itu tidak diwajibkan, tetapi geser ke, maksudnya tanggung jawab itu ke komite, kalaupun itu kesepakatan, karena partisipasi bukan pungutan, partisipasi murni dari orang tua lewat komite sekolah. Dana BOS ada regulasinya. Kalau dibiayai oleh dana BOS itu, wajib guru itu masuk data Dapodik. Kemudian dia memiliki NUPTK.
4: Menurut Jeo Adrian, guru honorer masih sangat dibutuhkan karena Kabupaten Kepulauan Sangihe masih mengalami kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia menegaskan pembiayaan melalui komite sekolah harus berdasarkan kesepakatan murni orang tua murid tanpa adanya paksaan. Alfa Mauri melaporkan.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe Eko Siswanto menyampaikan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi.
5: Baik, untuk data tunggal sosial ekonomi nasional tidak ada hubungannya dengan data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi.
6: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, menyampaikan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN tidak memiliki keterkaitan langsung dengan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Eko menjelaskan data tunggal sosial ekonomi nasional saat ini bersumber dari sejumlah basis data yang dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait. Data tersebut diantaranya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang dikelola Kementerian Sosial dan data P3KS yang dikelola Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, serta data registrasi sosial ekonomi atau rengsoksek yang dikelola Bappenas.
5: Untuk data tunggal sosial ekonomi nasional tidak ada hubungannya dengan data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi. Sampai dengan saat ini, data tunggal sosial ekonomi nasional merupakan data yang bersumber dari DTKS yang dikelola dan dimiliki oleh Kementerian Sosial, kemudian data P3KE yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Masyarakat, dan data Reksosek yang dikelola oleh Bappenas. Dari ketiga data tersebut kemudian dipadupadankan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional dan memerlukan tahapan pemutakhiran data agar data di TSN ini semakin akurat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
6: Menurut Eko, ketiga sumber data tersebut kemudian dipadukan menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional yang menjadi basis data untuk mengembarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, dalam perkembangannya, data tersebut membutuhkan proses pemutakhiran secara berkala agar informasi yang tersedia tetap sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Jumel Johannes melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Rumah Sakit Umum Daerah Leun Kendaga Tahuna fokus tingkatkan pelayanan dan pastikan stok kebutuhan obat hingga akhir tahun 2026.
7: Alur-alur pelayanan contohnya di IGD, pelayanan rawat jalan yang masih ada penumpukan, dalam arti bila pasien banyak sekali maka kami harus siap dengan pilihan kedua atau pilihan ketiga atau rencana cadangan selanjutnya, bagaimana supaya para pengguna layanan, para pasien ini bisa dilayani dengan cepat, dalam arti tetap memberikan pelayanan maksimal tetapi waktu tunggunya itu tidak lama.
8: Rumah Sakit Umum Daerah Leun Kendaga Tahuna berkomitmen perkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk mengantisipasi penumpukan pasien serta memastikan ketersediaan obat hingga akhir tahun anggaran 2026. Direktur RSUD Leun Kendaga Tahuna, Dr. Polideng Dalawir, ketika ditemui mengatakan arahan Bupati Kepulauan Sangihe yang disampaikan dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila sekaligus apel kerja tentang percepatan pelayanan menjadi pendorong bagi manajemen rumah sakit untuk terus melakukan pembenahan ke arah yang lebih baik. Menurutnya, sejalan dengan komitmen RSUD Leun Kendaga Tahuna dalam memberikan pelayanan yang cepat dan maksimal kepada masyarakat, memasuki akhir tahun anggaran tetap memastikan stok obat tersedia dan kelancaran pelayanan.
7: Kami dalam posisi sekarang sudah memiliki stok obat yang jauh lebih baik. Dari awal tahun ditingkatkan pada semester 1 dan ini menjalani semester 2 sudah jauh lebih baik, dan tugas kami adalah tetap mempertahankan stok obat sampai dengan akhir tahun anggaran. Yang masa-masa rawan akhir tahun anggaran adalah pembebanan yang bertambah sedangkan anggaran tetap. Jadi ini menjadi tugas kami sebagai manajemen rumah sakit, termasuk di dalamnya bagaimana mensiasati anggaran, anggaran mana yang tidak terpakai atau kurang terpakai 100%, kita alihkan sebesar-besarnya untuk anggaran obat supaya stok obat itu tetap tercukupi.
8: Polideng menambahkan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pembenahan alur pelayanan, terutama di instalasi gawat darurat atau IGD dan pelayanan rawat jalan. Penumpukan pasien ketika jumlah kunjungan meningkat harus diantisipasi dengan menyiapkan skenario pelayanan alternatif. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan waktu tunggu pasien saat mendapatkan pelayanan dokter, tetapi juga hingga proses antrian dan penerimaan obat. Dalawir memastikan kondisi ketersediaan obat di Rumah Sakit Leun Kendaga Tahuna saat ini jauh lebih baik dibanding awal tahun. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap berupaya menjaga agar ketersediaan obat tidak mengalami kekurangan hingga memasuki akhir tahun. Hal ini dinilai penting karena memasuki penghujung tahun anggaran, terdapat potensi peningkatan beban biaya, sementara anggaran yang tersedia tidak mengalami kenaikan. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kain Kofo menjadi salah satu warisan budaya Sangihe yang syarat nilai perjuangan dan kerja keras. Kini, generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kain tradisional tersebut.
9: Generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai, dan menggunakan.
10: Pelestarian kain kovo di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus didorong melalui keterlibatan generasi muda. Kain tradisional berbahan serat abaka tersebut tidak hanya memiliki nilai estetika. Kovo juga mempresentasikan filosofi perjuangan dan kerja keras masyarakat Sangihe. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Kusoni Kapal MM mengatakan, proses pembuatan kovo mengandung nilai perjuangan. Pelestarian kovo juga dinilai memiliki peluang untuk berkembang dalam sektor industri kreatif. Pengembangan tersebut dapat berjalan seiring dengan upaya mempertahankan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah mendorong generasi muda agar tidak hanya mengenal kovo. Sony mengatakan generasi muda juga diharapkan mau membuat, menyukai, dan menggunakan kain tradisional tersebut.
11: Dan untuk kami, tentu zaman sekarang ini pemerintah berusaha untuk meyakinkan generasi muda. Itu kalau yang orang tua sudah paham. Tapi generasi muda untuk bagaimana mau membuat, menyukai, dan menggunakan. Itu sama dengan kain kerawang. Misalnya oma-oma, mama-mama, sekarang sudah ada mulai murid-murid SMP, SMA mulai menggemari. Nah ini salah satu cara untuk bagaimana menggiatkan generasi muda mencintai budaya sendiri.
10: Menurut Sony, ketertarikan generasi muda terhadap kain tradisional dapat menjadi bagian dari proses pelestarian. Dengan demikian, keberadaan kovo tidak hanya bertahan sebagai peninggalan budaya, posisi kovo sebagai warisan budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Melanie Ramadhani melaporkan.
3: Pemda Sangihe dorong penggunaan batik kain kovo agar tidak hilang dan dikenal luas sebagai kekayaan budaya dan ciri khas daerah.
12: Di Sangihe ada kain, ya kovo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka. Menenunnya juga memang sekarang masih sementara dikembangkan, masih dengan cara yang sangat tradisional, maka mulai ada transformasinya.
8: Kain batik kovo menjadi salah satu produk lokal Kabupaten Sangihe yang memiliki nilai adat istiadat budaya sekaligus menjadi bagian dari warisan leluhur. Kain kovo menggunakan bahan utama serat pisang abaka yang memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberadaan kain berbahan serat alami ini hingga kini terus dilestarikan dan diperkenalkan sebagai salah satu identitas budaya daerah. Upaya memperkenalkan kain batik kovo dilakukan melalui berbagai kegiatan dan event, baik di tingkat Kabupaten Sangihe maupun pada kegiatan berskala nasional. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kepulauan Sangihe, Dr. Sony Kapal mengatakan, batik kovo merupakan salah satu kekayaan budaya daerah yang perlu terus dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih luas. Menurutnya, pengembangan kain batik kovo tidak hanya berkaitan dengan pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat.
12: Di Sangihe ada kain, ya kovo namanya, itu kain yang terbuat dari benangnya itu dari serat pisang abaka. Menenunnya juga memang sekarang masih sementara dikembangkan, masih dengan cara yang sangat tradisional, maka mulai ada transformasinya sehingga serat ini bergabung juga dimix dengan benang katun, ini menghasilkan kain yang lebih modern, lebih bagus dan lebih bisa digunakan secara umum. Namun sifat aslinya itu kovo itu sendiri artinya dari serat abaka juga tetap nampak. Sementara motif adalah ciri khas daripada kebudayaan Sangihe itu sendiri. Sehingga ketika batik ini yang memang sekarang sudah bisa dibuat kain batik dengan benang katun lalu diprint dengan motif Sangihe, itu juga sudah banyak berjalan, ya, banyak yang digunakan di berbagai kesempatan, berbagai event sudah banyak menyaksikan, seperti waktu pemilihan Ungke dan Momo, motif Sangihe itu sudah muncul dan bahkan di beberapa event lainnya juga sudah mulai menggunakan motif-motif Sangihe yang tidak kalah indah, seninya tinggi dan mengartikan identitas dari etnik Sangihe itu sendiri.
8: Pengembangan dan promosi kain batik kovo diharapkan dapat memperkuat eksistensi warisan budaya Sangihe sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai ekonomi. Dengan karakteristik yang khas dan bahan dasar serat pisang abaka, kain batik kovo menjadi salah satu produk budaya yang merepresentasikan kekayaan tradisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Anton Lahaube melaporkan.
3: Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya olahraga sekaligus membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Sampai dengan karakter sportivitas bagi para atlet muda yang tentu sekali lagi memiliki disiplin, mental, karakter, dan integritas.
13: Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangihe Cup 2026 menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya olahraga sekaligus membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selain memperebutkan gelar dan piala, ajang ini juga memberikan ruang bagi para atlet untuk mengembangkan kemampuan dan mental bertanding. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Johannes Pilat mengatakan, kejuaraan ini bukan sekedar ajang untuk memperebutkan gelar dan piala bupati. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun budaya olahraga serta membentuk atlet yang memiliki disiplin, mental juang, dan integritas.
2: Juara is juara, tapi disiplin, ya, itu prestasi, ya, dikawal dengan nilai apa? Sportivitas. Iya, fair torang. Mari torang uji torang di kemampuan semua, tapi tadi disiplin dalam aturan, disiplin dalam teknik, tidak ada maksud yang bisa fatalisasi, termasuk daerah-daerah larangan yang tidak boleh disentuh. Nah, disiplin di situ. Ya, jadi sportivitas yang mau bungkus.
13: Menurut Johannes, olahraga taekwondo memiliki nilai-nilai pembinaan yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk sikap dan karakter para atlet.
2: Adik-adikku, kegiatan ini bagian dari upaya bersama kita, ya. Jadi orang sama-sama ini untuk membangun budaya olahraga yang disertai dengan karakter sportivitas bagi para atlet muda yang tentu sekali lagi memiliki disiplin, mental, karakter, dan integritas.
13: Ia menjelaskan, taekwondo mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya terletak pada kemampuan fisik. Seorang atlet juga harus memiliki disiplin, pengendalian diri, keberanian, konsistensi, dan rasa hormat kepada lawan. Johannes berharap nilai-nilai positif yang diperoleh melalui olahraga dapat diterapkan para atlet dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda Sangihe yang berprestasi dan berkarakter. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
3: Berita terakhir, Universitas Diponegoro Undip bersama Politeknik Negeri Nusa Utara Polnustar melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion FGD di Bunaken Ballroom Tahuna Beach Hotel Kamis 1 Oktober 2026.
14: Ini juga walaupun tujuannya mencegah stunting, salah satu ya, karena kandungan gizinya sudah diteliti, sudah ada, juga menambah nilai ekonomi bagi masyarakat.

0: kebutuhan pangan bergizi di masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara Ferdinand Gansalangi dalam sambutannya menyampaikan, pengembangan inovasi produk pangan tersebut salah satunya diarahkan untuk membantu penanganan masalah stunting. Menurutnya, hasil riset dan inovasi yang dikembangkan tidak hanya berhenti pada tahap penelitian, tetapi perlu didorong hingga dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat.
1: Ini juga walaupun tujuannya mencegah stunting, salah satu ya, karena kandungan gizinya sudah diteliti, sudah ada, juga menambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Ini setelah dihilirisasi, diproduksi oleh ibu-ibu, bisa dijual menambah pendapatan. Jangan lupa logo produser ada di sini. Tadi cuma logo kopi, atau lupa ada logo produser ya. Iya. Dan yang utama harus lolos lokal promo.
0: Kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat sinergi kedua perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomi, sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas pangan dan penanganan stunting di daerah. Jumel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Dinas Dikbud Sangiha dipastikan melakukan pemerataan guru guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Kejuaraan Taekwondo Open Championship Bupati Sangiha Cup 2026 menjadi salah satu upaya menumbuhkan budaya olahraga sekaligus membentuk karakter generasi muda di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar RRI. Di lembaran ketiga bulan Oktober 2026 saat ini, dan tentunya di pagi hari, kita sudah mulai melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan kita. Ada yang pagi ini sudah mulai beres-beres rumah, ada yang juga menyiapkan sarapan, atau ada yang bersiap untuk melaksanakan aktivitas di tempat kerja Anda, atau ada juga yang memilih untuk memanfaatkan waktu di akhir pekan ini untuk melakukan berbagai aktivitas yang mungkin sulit dilakukan di hari-hari kerja, yaitu berolahraga. Olahraga di pagi hari bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk membuat tubuh lebih aktif dan juga sehat. Tidak harus olahraga yang berat, pendengar, cukup dengan jalan kaki, jogging ringan, bersepeda, senam, atau stretching selama beberapa waktu sesuai dengan kemampuan tubuh. Jangan lupa sebelum memulai olahraga, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot dan persendian tentunya lebih siap lagi. Sesuaikan intensitas olahraga dengan kondisi tubuh, jangan memaksakan diri. Setelah berolahraga, jangan lupa juga untuk minum air yang cukup dan lakukan pendinginan. Yang paling penting tentunya adalah lakukan secara rutin, karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam satu hari, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan setiap hari. Nah, pendengar RRI, menemani aktivitas pagi Anda, kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan, ada juga update informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, pagi ini kami hadir untuk Anda dengan informasi olahraga, menemani Anda dengan kabar lanjutan dari UEFA Nation League, di mana timnas Belgia berhasil bangkit setelah kekalahan di pertandingan sebelumnya menghadapi Turki. Belgia tampil meyakinkan dan menang telak 3-0. Kevin De Bruyne menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Romelu Lukaku. Hasil ini membuat Belgia mengoleksi 6 poin dan berada di posisi kedua grup A1, hanya terpaut 1 poin dari Prancis di puncak klasemen. Nah, berbicara terkait dengan negara Prancis, Prancis harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Italia. Les Blues sempat unggul melalui Michael Olise pada menit ke-55 sebelum Alessandro Bastoni menyamakan kedudukan untuk Italia di menit ke-68. Prancis bahkan harus bermain dengan 10 pemain setelah Dayot Upamecano menerima kartu merah pada menit ke-85. Namun hingga pertandingan berakhir, skor tetap 1-1. Dengan hasil tersebut, Prancis masih memimpin grup A1 dengan 7 poin, sedangkan Italia berada di posisi ketiga dengan 4 poin.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pendengar RRI di waktu pagi seperti ini, apalagi di akhir pekan, masyarakat tentunya sudah mulai dengan aktivitasnya di tempat kerjanya masing-masing, baik di Pasar Towoe Tahuna ya, bahkan ada juga yang masih tetap bekerja di instansi-instansi terkait karena dengan tugas yang seperti biasanya. Atau ada juga yang bekerja di kebun saat ini, di belakang kemudi untuk sopir, tukang ojek juga pasti sudah mulai melaksanakan berbagai aktivitas atau apapun itu juga pekerjaan yang Anda lakukan di hari ini. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menikmati waktu libur justru di hari Sabtu. Ada yang memilih untuk bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, bertemu teman ya, atau mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang selama hari kerja mungkin belum sempat dilakukan. Atau ada juga yang di hari Sabtu ini ke pasar misalnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selamat pagi tentunya untuk Anda. Waktu libur juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal sederhana yang menyenangkan dan membuat pikiran lebih rileks. Bisa dengan menjalankan hobi, membaca buku, menonton film, memasak ya, atau sekedar menikmati suasana pagi bersama dengan orang-orang terdekat. Karena setelah menjalani rutinitas sepanjang minggu, tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk beristirahat dan melakukan sesuatu yang tentunya kita sukai. Jadi apapun pilihan Anda di pagi ini, nikmati waktu liburnya dan manfaatkan akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang positif serta menyenangkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar informasi untuk Anda di pagi ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Bitung kembali mengeluarkan himbauan peringatan dini gelombang tinggi yang akan terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Peringatan dini gelombang tinggi ini berlaku mulai hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga pada hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah, sehingga kewaspadaan masyarakat perlu tentunya untuk ditingkatkan. Kondisi sinoptik pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 knots. Kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sedangkan tinggi gelombang diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut serta Laut Maluku. Dengan informasi tersebut diharapkan kewaspadaan masyarakat untuk keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan tah, tah, kata rek deui kita.
0: Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi,

Pendengar, bagi Anda yang sudah mulai merencanakan perjalanan untuk libur Natal dan tahun baru nanti, ada kabar dari sektor transportasi udara, pendengar. Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau selama periode Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus PPN ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji penyesuaian beberapa komponen biaya penerbangan seperti passenger service charge dan full surcharge. Di sisi lain, kesiapan maskapai juga menjadi perhatian. Pemerintah meminta maskapai memastikan armadanya dalam kondisi layak operasi sehingga perjalanan masyarakat selama periode libur akhir tahun bisa berlangsung aman dan lancar. Jadi bagi pendengar RRI yang sudah punya rencana bepergian saat Nataru, informasi soal harga tiket dan jadwal penerbangan tentunya penting untuk mulai diperhatikan sejak saat ini.

Pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini masih ada beberapa lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 8 kita akan mengikuti informasi dari program A3 Jakarta, informasi pertama ya dari Pro3 Jakarta pada pukul 8 nanti.

0: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
4: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan,